Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Kuala Banyak, Kuala Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Tanapari, Surosingkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, Aceh Selatan, Pakuak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada, dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini panjaluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya.

Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Saudara, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana meninjau sejumlah infrastruktur yang dinilai membutuhkan penanganan mendesak di Kabupaten Aceh Singkil. Peninjauan dilakukan setelah rapat koordinasi tim monitoring dan evaluasi Satgas PRR pasca bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tim kemudian turun langsung memastikan kondisi lapangan sekaligus memetakan kebutuhan penanganan untuk ditindaklanjuti. Rombongan dipimpin Kepala Koordinator Wilayah Aceh 2 Brigjen TNI Guslin dan Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 2 Kombes Polisi Reinhard Raymond Huai. Kedatangan tim didampingi Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon, unsur Forkopimda dan sejumlah kepala SKPK. 4 titik menjadi perhatian tim monitoring dan evaluasi. Di antaranya kawasan abrasi Pantai Pulau Saro, kemudian jembatan kayu Sukajaya dan jalur penghubung di sekitarnya, proyek tanggul penahan banjir di Desa Tanah Merah, dan waduk embung Sianjoanjo di Desa Sianjoanjo Meriah. Di Pulau Saro, abrasi terus menggerus garis pantai. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengancam pemukiman dan fasilitas umum jika tidak segera ditangani. Persoalan berbeda terlihat pada jembatan kayu Sukajaya. Infrastruktur tersebut menjadi salah satu akses masyarakat dan butuhkan perhatian karena kondisinya dinilai tidak lagi ideal untuk menunjang aktivitas warga. Tim juga meninjau proyek tanggul penahan banjir di Desa Tanah Merah. Pembangunan tanggul direncanakan membentang lebih dari 26 km. Namun hingga peninjauan dilakukan, pekerjaan yang telah terrealisasi baru sekitar 2 kilo dinilai butuh penanganan secepatnya. Bupati Oyon mengatakan peninjauan lapangan diperlukan agar persoalan pasca bencana tak berhenti pada laporan maupun rapat koordinasi. Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada laporan dan rapat, pihaknya harus melihat langsung kondisi lapangan, mencatat persoalan dan mencari langkah tindak lanjut yang konkret. Menurut dia, setiap titik memiliki persoalan berbeda. Abrasi Pulau Sarok menyangkut ancaman terhadap wilayah pesisir. Jembatan Sukajaya berkaitan dengan akses masyarakat, sedangkan tanggul Tanah Merah berhubungan dengan perlindungan warga dari ancaman banjir. Adapun embung Sianjoanjo, kata Oyon, memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus perkuat sistem pengendalian air di wilayah tersebut. Oyon berharap hasil peninjauan Satgas dapat menjadi dasar untuk mempercepat penanganan, terutama terhadap persoalan yang berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Sementara Kepala Koordinator Wilayah Aceh 2 Brigjen TNI Dr. Guslin mengatakan, temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan skala prioritas penanganan. Apa yang dilihat bisa memberikan gambaran yang jelas tentang persoalan di lapangan, dan ini menjadi bahan penting bagi pihaknya untuk melihat prioritas kebutuhan penanganan dan langkah yang harus segera dilakukan. Guslin mengatakan tidak seluruh persoalan dapat ditangani dengan pola yang sama. Sebagian butuh penanganan segera, sementara lainnya perlu dikoordinasi dengan kementerian atau lembaga. Guslin menekankan hasil monef harus berujung pada manfaat bagi masyarakat. Menurut dia, keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak semata diukur dari selesainya proyek fisik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil memberikan apresiasi kepada Fawas Hafir Safri, siswa SLB Alfansuri Aceh Singkil, bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Daerah atau Hardikda Aceh ke-67 tahun 2026. Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Sam'o Nasution, saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah di SMP Negeri 1 Singkil pada Rabu 2 September. Pemberian apresiasi kepada Fawas menjadi salah satu bagian dari momentum Hardikda untuk memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi dan potensi di bidang masing-masing. Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 di Aceh Singkil dilaksanakan secara serentak dan khidmat oleh satuan pendidikan mulai jenjang PAUD, SD hingga SMP. Pelaksanaan itu juga menindaklanjuti surat edaran PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Dalam kegiatan itu, jajaran kepala bidang dan pengawas sekolah dinas pendidikan turun langsung ke sejumlah kecamatan bertindak sebagai inspektur upacara. Para inspektur upacara membacakan amanat tertulis Gubernur Aceh yang menegaskan bahwa Hardikda bukan sekedar kegiatan seremoni tahunan, tapi menjadi momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Aceh yang berakhlak, kreatif, mandiri, serta menguasai teknologi. Masa depan Aceh sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, guru, orang tua, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam amanat itu juga disampaikan apresiasi terhadap peserta didik Aceh yang terus menorehkan prestasi hingga tingkat nasional dan internasional. Selain itu, Gubernur mengingatkan pentingnya pendidikan kebencanaan di lingkungan sekolah, serta pemulihan sarana dan prasarana pendidikan yang terdampak bencana. Sam'un mengatakan peringatan Hardikda ke-67 diharapkan menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan mutu pendidikan di daerah tersebut. Ia mengatakan peningkatan kualitas pendidikan butuh komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, sehingga sekolah tidak hanya menjadi tempat pembelajaran akademik, tapi juga ruang untuk membangun karakter dan mengembangkan potensi setiap peserta didik. Pemberian apresiasi pada Fawas di momentum Hardikda diharapkan menjadi bagian dari upaya memberikan ruang dan penghargaan yang setara pada seluruh peserta didik, termasuk siswa berkebutuhan khusus yang memiliki potensi dan prestasi. Sementara itu, puluhan siswa sekolah dasar dan sederajat di Kabupaten Aceh Singkil mengikuti lomba bertutur yang digelar Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Singkil. Bukan sekedar mencari pemenang, lomba itu menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengasah keberanian berbicara di depan umum, sekaligus mengenal kembali cerita rakyat yang tumbuh di daerah mereka. Kisah kepahlawanan dan legenda rakyat Aceh menjadi materi yang dibawakan para peserta. Salah satu cerita yang cukup banyak dipilih adalah legenda Danau Bungara, cerita rakyat yang dikenal di Aceh Singkil. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Singkil Suyatno mengatakan, kemampuan bertutur merupakan bagian penting dalam pengembangan literasi anak. Melalui kegiatan tersebut, anak tidak hanya membaca, tetapi juga belajar memahami dan menyampaikan kembali isi cerita. Tujuannya untuk meningkatkan budaya literasi dan mengasah kemampuan anak berbicara melalui bertutur cerita kepahlawanan serta legenda rakyat Aceh. Menurut dia, pengenalan cerita rakyat pada anak juga menjadi salah satu cara menjaga warisan budaya agar tidak terputus oleh perkembangan zaman. Bagi peserta lomba itu sekaligus menjadi pengalaman baru. Iklima Queen Dewa, salah seorang peserta, mengaku senang mengikuti lomba karena mendapat kesempatan menambah pengalaman dan teman. Dinas Perpustakaan dan Arsip Aceh Singkil akan mengirimkan peserta yang meraih juara untuk mewakili daerah tersebut dalam lomba bertutur tingkat Provinsi Aceh.

0: Saya jeda komersial break yang satu ini. Kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Belasan siswa sekolah dasar di Kecamatan Timang Gajah, Benar Meriah terpaksa dilarikan ke puskesmas setelah diduga keracunan makanan. Di tengah kepanikan itu, proses peliputan justru disebut mendapat penghalangan dari seorang oknum anggota TNI. Sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan sakit perut, gatal hingga mual setelah menyantap makanan dari program MBG yang dibagikan di sekolah. Sukirno, salah seorang wali murid, mengatakan anaknya tiba-tiba mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan tersebut. Para siswa kemudian dibawa secara bergelombang ke puskesmas Lampahan untuk mendapat penanganan medis. Situasi di puskesmas sempat diwarnai kepanikan. Sejumlah siswa bahkan disebut harus mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Namun saat kondisi para siswa tengah ditangani, seorang wartawan Bustami dari tim media Tribun Gayo mengaku mengalami intimidasi ketika hendak melakukan peliputan di lokasi. Menurut Bustami, seorang oknum anggota Koramil Timang Gajah di pintu ruang ICU melarangnya mengambil gambar maupun melakukan konfirmasi. Padahal Bustami mengaku telah menunjukkan identitasnya sebagai wartawan. Namun larangan tersebut tetap disampaikan. Ia juga mengaku ditarik keluar dari area ruang ICU oleh oknum TNI tersebut. Bustami menilai tindakan itu bukan hanya menghambat kerja jurnalistik, tapi juga membatasi akses informasi publik mengenai kondisi para siswa yang sedang mendapat perawatan. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab para siswa mengalami gangguan kesehatan itu. Sementara dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan pihak berwenang. Sementara itu, terkait dugaan intimidasi terhadap wartawan saat meliput belasan siswa sekolah dasar yang juga mengalami keracunan MBG di Benar Meriah menjadi sorotan. Insiden itu terjadi di tengah kepanikan di Puskesmas Lampahan. Namun, Komandan Kodim 0119 Benar Meriah Letkol Febri Ardianto menyebut persoalan itu sebagai kesalahpahaman dan miskomunikasi di lapangan. Febri mengatakan situasi di Puskesmas Lampahan saat itu cukup panik karena tenaga medis tengah menangani sejumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan. Menurut dia, personel TNI yang berada di Puskesmas bukan untuk menghalangi wartawan melakukan peliputan. Keberadaan mereka, kata Febri, berkaitan dengan upaya membantu penanganan para siswa yang sakit karena lokasi Puskesmas berdekatan dengan Koramil Timang Gajah. Sebelumnya, Bustami mengaku mengalami perlakuan yang menghambat aktivitas jurnalistiknya karena hendak mengambil gambar dan melakukan konfirmasi di ruang ICU Puskesmas Lampahan. Febri menegaskan TNI tidak memiliki niat untuk membedakan ataupun mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugas. Damde mengatakan persoalan antara Bustami dan anggota TNI yang berada di lokasi telah dipertemukan pada hari yang sama. Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan, sekaligus mencegah kesalahpahaman serupa kembali terjadi. Meski demikian, insiden itu menjadi catatan penting di tengah situasi darurat ketika belasan siswa diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program MBG. Situasi di Puskesmas Lampahan saat itu cukup panik karena tenaga medis tengah menangani sejumlah siswa yang mengalami gangguan kesehatan. Menurut dia, personel TNI yang berada di Puskesmas bukan untuk menghalangi wartawan melakukan peliputan. Keberadaan mereka, kata Febri, berkaitan dengan upaya membantu penanganan para siswa yang sakit karena lokasi Puskesmas berdekatan dengan Koramil Timang Gajah. Sebelumnya, Bustami mengaku mengalami perlakuan yang menghambat aktivitas jurnalistiknya karena hendak mengambil gambar dan melakukan konfirmasi di ruang ICU Puskesmas Lampahan. Febri menegaskan TNI tidak memiliki niat untuk membedakan ataupun mengintimidasi wartawan dalam menjalankan tugas.
Damdi mengatakan persoalan antara Bustami dan anggota TNI yang berada di lokasi telah dipertemukan pada hari yang sama. Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan, sekaligus mencegah kesalahpahaman serupa kembali terjadi. Meski demikian, insiden itu menjadi catatan penting di tengah situasi darurat ketika belasan siswa diduga mengalami gangguan kesehatan

berada di lokasi telah dipertemukan pada hari yang sama. Menurutnya, pertemuan tersebut dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di lapangan, sekaligus mencegah kesalahpahaman serupa kembali terjadi. Meski demikian, insiden itu menjadi catatan penting di tengah situasi darurat ketika belasan siswa diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program MBG.

Sementara itu aliansi rakyat pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di Taman Riyadah, Lok Semawe. Mereka mendesak Polda Metro Jaya membebaskan dua mahasiswa asal Aceh yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penghasutan. Koordinator aksi aliansi rakyat pro-demokrasi Putra Munte mengatakan, dua mahasiswa itu masing-masing Van Zelan, mahasiswa Universitas Malikul Saleh dan Riyandi. Menurut Putra, Van Zelan ditangkap Direktorat Cyber Polda Metro Jaya pada 18 Agustus di Medan. Ia kemudian dibawa ke Jakarta dengan dugaan tindak pidana penghasutan. Sehari berselang, kata Putra, Riyandi juga ditangkap dengan tuduhan serupa. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Putra menilai kasus yang menjerat kedua mahasiswa itu bermula dari unggahan di Instagram Story. Ia menegaskan keduanya tidak ditangkap karena melakukan orasi di jalan maupun menggelar konsolidasi massa bersenjata. Ia juga mempersoalkan munculnya narasi yang mengaitkan perkara itu dengan aksi 27 Agustus. Menurutnya, kedua mahasiswa itu telah ditangkap sebelum aksi tersebut berlangsung. Aliansi Rakyat Pro Demokrasi mengecam penetapan kedua mahasiswa sebagai tersangka. Mereka menilai tindakan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Menurut Putra, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak setiap warga yang dijamin oleh perundang-undangan. Karena itu ia meminta aparat tidak menjadikan kritik sebagai dasar untuk melakukan kriminalisasi.

0: Saya jeda, kami masih link informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Militer Iran menyerang pangkalan Amerika Serikat yang berada di Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Irak untuk membalas serangan matikan Amerika di sebuah acara pernikahan di negara Republik Islam tersebut. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan sebagai tanggapan atas kejahatan ini, para pejuang pemberani dari pasukan darat Iran bersamaan dengan serangan terhadap pangkalan Amerika di Yordania, Irak, Bahrain, dan hari ini meluncurkan ke markas besar dan lokasi komando Amerika di pangkalan Ali Al-Salem di Kuwait dengan menggunakan rudal dan pesawat nirawak. Iran menyebut bahwa sejumlah orang tewas dalam serangan itu. Setidaknya 5 orang tewas dan lebih dari 60 lainnya terluka dalam serangan Amerika di sebuah acara pernikahan di Khuhestak, Sirik, yang berada di Selat Hormuz. Wakil Gubernur Hormuzjan, Ahmad Nafisi, menyebut korban luka akibat serangan Amerika di wilayah itu melonjak menjadi 68 orang. Sebelumnya, Nafisi mengatakan korban tewas dalam serangan di Khuhestak tersebut mencapai 4 orang. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari bursa transfer pemain, sebuah asa diungkapkan Gabriel Jesus. Striker asal Brasil itu berjanji untuk memberikan performa terbaiknya selama membela Barcelona. Nama Jesus memang dikabarkan akan dijual Arsenal musim panas ini. Sang striker absen dalam 2 tahun terakhir. Maksud kami kerap absen dalam 2 tahun terakhir akibat cedera, sehingga ia kerap menepi dari skuad The Gunners. Di deadline day bursa transfer, Jesus membuat sebuah kejutan. Ia tiba-tiba bergabung dengan juara bertahan La Liga, Barcelona, dengan kontrak berdurasi 3 tahun. Jesus mengakui bahwa ia tak menduga transfer tersebut bisa terjadi. Striker 29 tahun itu tahu bahwa transfernya ke Barcelona diragukan banyak pihak karena riwayat cederanya. Namun dirinya berjanji akan buktikan bahwa dirinya masih bisa memberikan banyak kontribusi untuk Barcelona. Gabriel Jesus sendiri akan mengenakan nomor punggung 9 di Barcelona musim depan. Ia mewarisi nomor punggung itu dari Robert Lewandowski, bomber Barcelona yang pindah ke Chicago Fire pada musim panas ini. Informasi tadi menutup persamaan kita dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Bisa jeda, kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di Kilas Berita Ekstra untuk pagi ini. Saya mau awali kilas berita dari penerima bantuan sosial yang terindikasi judi online. Yang lebih mirisnya lagi, ya kan, ada tuh KTP lansia yang digunakan buat judi online. Lo bayangin tuh. Ini gimana ceritanya nih lansia main judi online? Atau jangan-jangan salah gunain? Kementerian Sosial tengah mendalami temuan lebih dari 1,4 juta data penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, temuan tersebut belum bisa serta-merta menjadi dasar untuk mencabut bantuan dari masyarakat yang namanya tercantum dalam data tersebut. Sebab Kemensos menemukan adanya dugaan penyalahgunaan data pribadi termasuk KTP milik kelompok rentan seperti lansia dan keluarga tidak mampu. Jadi ada fenomena KTP penerima bansos itu dimanfaatin orang lain untuk membuat akun, beli motor, atau langganan listrik, kredit motor, apa kredit lah gitu ya. Menurut Gus Ipul, penyalahgunaan data itu tidak selalu dilakukan oleh pihak luar. Dalam sejumlah kasus, transaksi judi online menggunakan identitas penerima bansos justru dilakukan oleh anak atau anggota keluarga tanpa sepengetahuan pemilik KTP. Kondisi itu membuat Kemensos perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum menentukan status penerima bantuan. Gus Ipul memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi ulang di lapangan, terutama terhadap lansia dan masyarakat tidak mampu yang bantuan sosialnya sempat tertolak atau dihentikan karena muncul indikasi aktivitas judi online dalam data mereka. Selain melakukan verifikasi terhadap penerima bansos, Kementerian Sosial juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi kembali terjadi. Gus Ipul menyatakan penguatan sistem informasi digital menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk meningkatkan keandalan pengelolaan data penerima manfaat. Kemensos juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta kepolisian untuk menangani dugaan kejahatan cyber dan aktivitas judi online yang memanfaatkan data masyarakat. Di sisi lain, pemerintah harus terus memutahirkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN bersama badan statistik. Menurut Gus Ipul, pemutahiran itu memungkinkan pemerintah bisa melihat secara lebih rinci alasan perubahan status ekonomi masyarakat penerima bantuan sosial. Perubahan status itu, kata dia, tidak selalu berarti penerima sudah tidak layak menerima mendapatkan bantuan. Ada masyarakat yang memang telah mandiri atau mengalami peningkatan kondisi ekonomi karena intervensi program pemerintah. Namun terdapat pula perubahan status yang disebabkan persoalan kepemilikan atau penggunaan data. Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan masyarakat yang memang masih memenuhi kriteria tidak kehilangan hak bantuan hanya karena data pribadinya disalahgunakan oleh pihak lain. Makanya nih, kalau ada orang yang minjam KTP kita, identitas kita, tanya betul-betul, ini untuk apa gitu kan? Walaupun misalnya sama anak atau sama sanak saudara kita gitu kan. Ya ini ya, berpengaruh misalnya ternyata yang dipinjamin KTP ini penerima bantuan sosial gitu. Dan buat apa? Misalnya buat kredit Honda gitu kan. Kredit motor. Nah, kan susah juga jadinya kan. Nah, ini terjadi gitu kan. Terjadi. Makanya ada kasus misalnya gak dapat PKH lagi. Gak dapat bantuan beras lagi gitu kan. Ya karena itu tadi gitu. Unik juga. Ini mungkin pemerintah bisa ini ya. Apakah masih layakkah KTP yang apa ini gitu kan? Tapi untuk tingkat perlindungannya aja masih minim gitu kan. Kebayang misalnya kayak ada data-data kita dijual, diretas gitu kan. itu lebih parah lagi gitu kan. Alhasil kita ngerasa kalau waduh udah gak aman lagi gitu kan. Pesan identitas saja disalahgunain gitu kan. Ya karena mungkin identitasnya udah kepake atau di backlist gitu kan. Gak bisa minjem lagi atau apa gitu kan. Udah tuh kasus juga di daerah mana kemarin tuh. Saya baca beritanya. Tiba-tiba pihak bank datang menyita rumah dan tanah dari seorang nenek. Ya ternyata nama nenek tersebut ya kan diagunkan untuk apa? Pinjaman ke bank oleh saudaranya gitu kan. Yang lebih parahnya lagi tanpa pengetahuan nenek tersebut gitu kan. Dan yang diagunkan tuh sertifikat rumahnya gitu kan. Kan repot jadinya gitu kan. Boyo jangan di salah gunain gitu kan. Kita ke informasi mengenai kebakaran hutan di Kalimantan yang hingga kini masih belum kelar. Bahkan belakangan bantuan asing mulai masuk. Terbaru militer Jepang menyiapkan bantuan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dengan membawa 3 helikopter dan kapal angkut JS Kunisaki. Sebelum menjalankan misinya, personel militer Jepang bersama TNI mengecek kesiapan asrama haji Pontianak sebagai base camp mereka. Fasilitas di Kelurahan Paritokoya, Kecamatan Pontianak Selatan, disurvei untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal selama operasi berlangsung. Rahimin dari kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Barat ikut mendampingi proses pemeriksaan. Tim meninjau sejumlah bagian asrama, meliputi kamar, aula, fasilitas pendukung hingga kondisi lingkungan. Kehadiran pasukan Jepang menambah daftar personel yang menggunakan asrama Haji Pontianak untuk mendukung penanganan karhutla. Sebelumnya, fasilitas itu juga pernah digunakan 120 personel TNI Angkatan Laut selama 8 hari. Untuk misi Jepang, ada 180 personel yang direncanakan tinggal di asrama itu selama sekitar 20 hari. Pemerintah Jepang mengerahkan Japan Disaster Relief Self-Defense Force untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Media Jepang Nikkei sebelumnya memberitakan rencana pengiriman armada bantuan pada hari Jumat. Pasukan bela diri Jepang dilaporkan menyiapkan 3 helikopter angkut CH-47 untuk membantu pemadaman kebakaran hutan. Armada udara itu akan dibawa ke Indonesia menggunakan JS Kunisaki, kapal angkut milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga membuka akses bagi 35 pesawat asing untuk membantu operasi pemadaman kebakaran hutan. Penanganan kebakaran menjadi salah satu prioritas nasional sehingga tambahan armada udara sangat dibutuhkan. Bahkan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menjelaskan izin bagi pesawat asing diterbitkan Dirjen Perhubungan Udara. Kebijakan ini diambil karena kemampuan sarana pemadam dari udara dalam negeri belum sepenuhnya mencakup kebutuhan. Nah, ini mungkin bisa dikaji gitu ya. Beli pesawat untuk memadamkan api kita kan masih belum ada gitu kan. Berapa triliun? 1 triliun bisa kok untuk MBG sehari. Stopkan MBG berapa hari? Sebulan udah bisa beli pesawat tuh kan. 30 triliun. Nah itu kan mendesak dan sering tuh terjadi gitu. Udah kayak bencana tahunan gitu kan. Cuman variasinya aja yang beda. Nah kali ini karena ada El Nino gitu kan, panjang. Nah, ini pemerintah sudah bisa mengkaji gitu, beli itu gitu kan. Kita beralih ke informasi lainnya, tapi setelah jeda komersial break yang satu ini, tetaplah bersama kami. Fire! Fire!
1: Fire! Yeay, menang lagi! Nak, pagi-pagi udah main game aja.
2: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
2: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu. dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Baik, Anda kembali di kilas berita ekstra. Dan pendengar, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mencatat 20.549 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang terjadi di Kabupaten Berau. Kualitas udara di Berau juga menjadi salah satu yang paling mengkhawatirkan di Kalimantan Timur di tengah kemarau dan kebakaran hutan dan lahan. Kepala Dinas Kalimantan Timur Dr. Jaya Mualimin mengatakan peningkatan kasus ISPA kembali terlihat setelah sebelumnya sempat menurun di pertengahan tahun. Munculnya titik api hingga tidak adanya hujan disebut mempengaruhi kondisi itu. Ya, tambah lagi asap dari mana-mana. Dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, ya. Pokoknya ubak-ubak di situ-situ juga, gitu kan. Dari barat dikirim ke timur, gitu kan. Dari timur kirim ke tengah. Dari selatan kirim ke utara, gitu. Secara keseluruhan, kasus ISPA tertinggi itu tercatat di bulan Agustus. Ya, sebanyak 66 ribu kasus. Wah. Di balik papan paling banyak tuh. Disusul Samarinda 48 ribu kasus dan Kukar 29 ribu kasus. Sementara di Paser 22 ribu kasus, di Kutai Timur 22 ribu kasus dan di Berau 20 ribu kasus. Tinggi ya. Tapi itu tadi ya, kualitas udaranya. Makanya ya berdoa aja ya. Minta hujan segera turun. Ya, karena salah satu bisa menghilangkan asap itu hujan tuh. Ya baik pendengar, siap-siap buat kamu yang sering bepergian menggunakan pesawat nih bakal mahal. Ya, tiket bakal naik nih. Biaya tambahan untuk bahan bakar atau fuel surcharge yang dapat diterapkan Badan Usaha Angkutan Udara untuk tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi naik. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan fuel surcharge menjadi maksimal 40% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan. Bulan sebelumnya, full surcharge ditetapkan maksimal 30%, artinya naik jadi 10%. Nah, hal ini dilakukan usai Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan harga aftur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada rata-rata harga aftur nasional dan rentang harga yang telah ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan publikasi harga aftur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 September 2026, rata-rata harga aftur itu tercatat Rp23.315 per liternya atau mengalami kenaikan 6,5% dibandingkan periode sebelumnya. Ya iyalah, kalau bahan bakarnya naik mah ya otomatis harga tiket naik. Dirjen Perhubungan Udara Lukman Laisa menyebut penyesuaian besaran maksimal itu merupakan bagian dari kebijakan evaluasi pemerintah terhadap komponen tarif penerbangan dengan tetap pertimbangkan kondisi harga bahan bakar. Berlangsungan operasional ekonomi naik. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menetapkan full surcharge menjadi maksimal 40% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan. Bulan sebelumnya, full surcharge ditetapkan maksimal 30%, artinya naik jadi 10%. Nah, hal ini dilakukan usai Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan harga aftur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada rata-rata harga aftur nasional dan rentang harga yang telah ditetapkan dalam regulasi. Berdasarkan publikasi harga aftur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan per 1 September 2026, rata-rata harga aftur itu tercatat Rp23.315 per liternya atau mengalami kenaikan 6,5% dibandingkan periode sebelumnya. Ya iyalah, kalau bahan bakarnya naik mah ya otomatis harga tiket naik.
Dirjen Perhubungan Udara Lukman Laisa menyebut penyesuaian besaran maksimal itu merupakan bagian dari kebijakan evaluasi

0: 5% dibandingkan periode sebelumnya. Ya iyalah, kalau bahan bakarnya naik mah ya otomatis harga tiket naik. Dirjen Perhubungan Udara Lukman Laisa menyebut penyesuaian besaran maksimal itu merupakan bagian dari kebijakan evaluasi pemerintah terhadap komponen tarif penerbangan dengan tetap pertimbangkan kondisi harga bahan bakar, berlangsungan operasional hingga Badan Usaha Angkutan Udara serta kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan tarif yang diberlakukan oleh maskapai, perkembangan harga aftur serta kepatuhan Badan Usaha Angkutan Udara dalam mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah pada tiket penumpang. Ya apapun ceritanya, kalau sudah harga BBM-nya ya, bahan bakar minyaknya itu naik gitu ya, ya otomatis tiket bakal naik. Enggak cuma di udara, di darat pun gitu gitu. Cuman kan naik pesawat aja udah mahal gitu kan, tambah makin naik lagi harga afturnya ya, apa enggak makin naik gitu kan. Bayangin dari Medan Jakarta sekarang berapa tuh? 1,8 ya. Hampir 2 juta. Bayangin dah. Kalau setelah ini apa enggak makin naik ya? Naik terus ya. Kalau udah naik kapan turunnya? Kayaknya susah ya. Kalau udah naik susah buat turunnya lagi tuh. Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks nomor 3 Leibutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Money semuanya? Selamat pagi menjelang siang. Kita berjumpa lagi tentunya masih bersama Vina ya, kali ini di edisi Kamis Extra Money tanggal 3 September 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih dalam program Digodak Stiga yang Dangdut Extra ya, mesti dengan genre khusus lagu dangdut, Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Extra Money semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Jadi buat Extra Money semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, seperti biasa kita masih tunggu di 08 1164 8108.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri.

yang di jantung lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan satu tangan. Kita bercerita tentang laut biru. Di sana tumpuan

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time.

hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Di siang yang alhamdulillah masih dalam keadaan cerah di seputaran Radio SRFM Gunung Meriah, Aceh Singkil, Lapan Marim Sipoli. Esrawani semuanya dimanapun kamu berada, semoga kabarnya sehat selalu ya, amin. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar, amin.

Extra Relax Time, lagu-lagu pop hits Indonesia dan mancanegara. Estronia semua yang ingin request lagu favoritnya bisa bergabung di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

0: Iya, untuk mengawali kita coba sapa dulu ada menelpon perdana kita ini. Assalamualaikum, selamat siang Ekstra. Halo.
1: Ya, halo.
0: Halo, dengan siapa dan di mana?
1: Halo. Prisma, Bang.
0: Prisma, di mana nih Prisma sekarang? Posisi?
1: Di rumah, Bang.
0: Di rumah, di mana rumahnya? Daerah?
1: Sukandaulat.
0: Sukandaulat. Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, cerah ini, Bang.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Sultan Daulat siang ini gimana, cerah?
1: Nggak juga sih, Bang. Kayak mendung.
0: Oke, kayak mendung gitulah ya. Oke, siap. Oke, siang-siang gini pengen request lagu apa ini?
1: Mau minta lagu... pop.
0: Pop? Yang berjudul dari siapa? Judulnya apa?
1: Beginas, Bang.
0: Yang berjudul...
1: Yang judulnya C-I-N-T-A.
0: C-I-N-T-A. Oke, salam-salamnya.
1: Saya buat Bang Hadi, semoga kita selalu karena umur murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dan besoknya selalu ya, Bang, ya. Okay. Gitu ya, Bang, ya.
0: Oke, Risma, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Risma, mengkeras lagu darinya The Bagindas. Yang berjudul Cinta. Ya, C-I-N-T-A. Oke, baik, itu dia pelayanan perdana kita. Langsung aja kita putar ya. Dan dilanjut dengan beberapa lagu yang akan menemani asrama ini. Nanti harus kembali lagi, stay tune. Tetap di Extra Relax Time.

Extra Relax yang kembali menyapa Sarawania semuanya ya, dan kita coba ngobrol ya, cuma menyampaikan hari ini Kamis, tentunya nanti malam ada program Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bersama Ustaz Ali Basir dan hostnya Bang Davi ya, dan nanti malam itu bertema menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi simak dengarkan ya supaya kita lebih memperbanyak sunnah-sunnah ya. Oke, terus juga besok hari Sabtu, tapi masih ya berapa hari lagi, sekarang hari Kamis, Jumat Sabtu itu Lentera Belajar di episode 1727 membahas Ayo Ligiakan Literasi dimanapun dan kapanpun bersama narasumber kita, dengerin nanti ya. Oke, dan apa lagi nih Esrania semuanya ya, yang lagi rame untuk saat ini ya masih yang udah diaris sampaikan sebelum-sebelumnya, itu aja mungkin kalau Aris obrolin ya kan. Yang terbaru deh, yang terbaru belum ada yang apa kali ya kan, nanti apa pula. Ya, kita adain juga dinas PLT, Dinas Pendidikan Perhubungan Pak Samun lagi di Kuala Namu. Lagi mau berangkat ya Jakarta nih soalnya. Semoga ada rencana yang membawa baik ke Aceh Singkil ya kan. Mantap, mantap, amin. Oke, terus ya makin banyaknya pedagang-pedagang di Aceh Singkil ya kan, banyaknya cemilan ya yang dulunya ada legend sekarang sudah yang nggak ada, sempat nggak ada, banyak dicari, sekarang sudah ada kembali, kayak Putu Bambu ya nggak salah, sudah ada kembali, ada di seputaran lapangan Barmisi Poli, ada ya di sudut sana. Wah, di lapangan Barmisi Poli harus juga pingin beli soalnya, udah lama banget nggak makan Putu Bambu ya, kayak kangen nggak sih dulu gitu ya. Wah, ada lagi nih ya. Terus ya banyak minum-minuman semuanya, kayaknya pada ada semua ya. Ya sarannya semuanya dari kopi-kopian yang segar-segar, titian, maca. Ada di Lapan Marensi Poli. Ya sarannya semua, nongkrong di mana tergantung kamu, pinginnya di mana. Di Lapan Marensi Poli udah kayak kulineran semualah pokoknya, keliling. Nyantui gitu kan, nyantai di lapangan itu asik banget. Karena itu ya yang datang ya kan, sampahnya supaya kedepannya kita tetap nyaman, tenang ya kan, bersih, sampahnya dikumpulkan, dibuang pada tempatnya ya.

class. Okay, more. Yeah, it was, right.

Esok hari Resheim kita coba putar lagu-lagu baru dan Aris akan membahas tentang apa lagunya ini ya Esronia semuanya. Yap, ini ada lagu baru darinya single yang berjudul 2001 Kali darinya Adrian Khalif yang menceritakan tentang dinamika hubungan yang naik turun, penuh pertengkaran dan adu ego. Namun tetap dilandasi rasa sayang yang kuat ya, walaupun bertengkar, saling ego, bla bla bla bla. Tapi dengan landas rasa sayang yang kuat, jadi mereka pertahankan dan mereka tetap saling cinta. Mungkin dalam hal berbeda pendapat mungkin ya, ya namanya juga insan yang berbeda, orang yang berbeda, punya karakter, sifat yang berbeda-beda ya, ya kan? Pasti beda ini, tapi bagaimana yang berbeda itu bisa disatukan, ya ego tadi diturunkan salah satunya. Oh ya udah ngalah, harus ada salah satu yang ngalah sih kalau menurut Haris, karena ya kalau dua-duanya ego ya bertengkar ada yang ada, nggak ada yang mau ngalah ya kan, harus capek kali itu ya kan, ya harus ada api satu harus ada air satu, ya kan? Iya jangan api dua-duanya terbakar. Langsung aja kita putar ya, ini dia. Adrian Khalif 2001 kali.

Ya, itu ya terlihat semuanya. Dan juga ya, lagu baru lagi nih Srawani ya semuanya. Lagu baru apa nih Srawani ya semuanya kira-kira ya? Darinya Remlode, coba Aris. Putar darinya Remlode nih Srawani ya semuanya. Ini yang berjudul apa nih judulnya? Bentar, harus cari-cari dulu nih. Oke, Dunia Yang Nanti. Ya ini masuk lagu baru juga nih Srawani ya semuanya. Karena ini maksudnya baru di 2026. Srawani ya semuanya, lagu baru dari Remlode yang berjudul Dunia Yang Dinanti. Wah, Dunia Yang Dinanti itu dunia yang seperti apa kalau bagi Srawani ya semuanya? Coba Aris tanya. Yang pasti dunia yang penuh ketenteraman, ketenangan ya. Iya dong. Ya nggak ada yang sini terus tidak ada kepajak-pajakan gitu ya. Ya, ya pasti dunia seperti surga yang diinginkan ya. Oke, terus ini Remlode, Dunia Yang Dinanti atau Pada Hati Yang Mana, itu sama sih ya. Srawani ini bercerita tentang sifat alami jatuh cinta yang tidak bisa diatur dan keikhlasan yang menerima kenyataan. Seperti apa lagunya? Coba deh langsung aja kita putar ini deh Srawani ya semuanya.

Terus juga lagu darinya Overnight yang berjudul Kita Lewati Berdua. Ini menceritakan tentang kisah sepasang kekasih yang harus menjalani hubungan jarak jauh atau long distance relationship ya. Dan ini untuk kalian-kalian semuanya ya, langsung aja kita putar. Kita Lewati Berdua dari Overnight.

Iya, Ezra Mania semuanya. Kita coba sapa. Ini ada yang bergabung melalui Facebook Messenger ya. Kita coba bacain ini. Apa nih? XO ada Nantampu Mas melalui Messenger Facebook ya. Extra relax time Nantampu Mas request artis favorit aku yang berjudul Mantra dari Anggun. Bersyukur, berdoa dan berusaha di seputaran Nantampu Mas. Panasnya terik banget. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Serasa matahari hanya satu jengkal. Lebay itu ya. Hanya satu jengkal aja dari kepala saking panasnya. Emang pernah, itu lebay. Udah satu jengkal itu udah meninggal kita. Bukan gak serasa seperti itu, beda, jauh banget beda ya. Udah ada sejengkal aja udah meninggal, beda. Ya. Salam buat semua fan ekstra, salam kenal dan salam sapa dari aku. Oh iya, ada film Anggun dari Richer. Iya, The Richer. Bukan The Richer, The Richer. Ya. Bagus banget loh, udah nonton belum? Finestra. Nah, ini terakhir semua ada yang udah go internasional, salah satu artis Indonesia, Anggun dan juga Agnes Monica. Itu di masuk di series main film di seriesnya The Richer di season kedua atau ketiga, lupa ya, dua atau ketiga di Richer ya. Jadi di situ mereka bermain ya. Si Anggun dan juga Agnes Monica. Keren. Yang belum nonton, coba deh nonton ya. Selain yang kita tahu kan internasional tuh udah saya si Iko Uwais. Nah itu mah udah gak perlu dibilang, udah pada tahu ya kan. Iko Uwais, Joe Taslim, ya udah. Ini yang perempuannya ini, Anggun dan juga Agnes Monica. Iya wajar sih, karena mereka juga udah stay di luar ya. Seringnya ya, sering keluar mainnya ya kan. Banyak kenalan di sana juga ya. Oke deh, ini udah azan asar dan lagunya Nantampu Mas ntar laris putar setelah azan asar ya. Oke. Ya, kata Nantampu Mas ini mudah-mudahan masih bisa dilewati tahun ini berkat doa Radio Extra FM dan Fans Radio. Makasih banget. Oh, terima kasih kembali ya. Langsung aja ya. Stay tune, tetap di Extra Relax Time.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: menghukumi sesuatu bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi menghukumi seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
0: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau kafir. Serahkan perkara ini kepada ahlinya, yaitu para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar terselamatkan dari kefasikan atau kekafirannya, menyadarkan mereka dari kekeliruannya, dan menegakkan hujjah atas mereka adalah amal soleh yang besar. Sedangkan menuduh mereka atau menghukumi dengan kekafiran adalah bahaya yang besar.

Dan penutup, lagu penutupan Isra'unia semuanya ini untuk kita, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah untuk bersyukur Isra'unia. Dan sekalian harus juga pamit undur diri. Terima kasih semuanya, sehat selalu ya. Semoga aktivitas berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Laibut Raja Singkil. Selamat sore Ekstramania. Apa kabar ini ya? Kabar Ekstramania yang pasti masih setia banget ya di 104.8 FM.

3 September 2026 ya. Ternyata masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nari Daerah. Ini seperti biasa kita bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Yes, selamat sore buatnya kamu yang lagi beraktivitas sore ya. Semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buatnya kamu yang mungkin lagi kurang enak badan ya. Semoga lekas pulih dan juga lekas

Okay, silakan ini buat yang mau bergabung yang tunggu request lagu-lagu daerah. Kita masih tunggu dong ya di nomor yang sama di 08 1148 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sreve.

Oke, kita balik lagi ya. Tentu masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan Jelas. Masih bareng sama Ida Isramania. Dan juga di studio stop pukul 16:34 melintas. Oke. Silakan nih buat yang mau bergabung ya. Kita tunggu di nomor yang sama. Di 08-1148-1048. Ya, kali ini mau kita bacain dulu deh undang request lagu dari Facebooknya Radio Adana Tapuk Mas Ponsel yang katanya NND selamat sore. Oke, selamat sore kembali. Request lagu Oh Beru ya dari Hilda Ritwana ya. Terus bersyukur, berdoa dan juga berusaha. Salam buat Nyoven Extra semua di seputaran Tapuk Mas, panas banget ketika gitu ya. Semoga bisa melewati tahun ini dengan selamat, sehat, liasa. Terima kasih Dek Guntut. Oke. Nanti lagunya kita puterin ya, spesial buat Nyana Tapuk Mas Ponsel di Simpang Kutari Syompin, Kecamatan Suro.

0: lagi nih, coba sapa ini penelpon kita, ada siapa di sana?
1: Halo, selamat sore Nende.
2: Assalamualaikum, selamat sore kembali Mbak.
1: Waalaikumsalam, siapa ini?
2: Hah?
1: Dengan siapa?
2: Dengan Karisma Mbak.
1: Oh, dengan Karisma di seputaran Sultan Daulat ya. Kabarnya gimana Karisma?
2: Alhamdulillah, kita ada Nisa.
1: Sehat ya.
2: Gimana kita sekarang?
1: Iya, sama juga sehat ya. Mudah-mudahan gitu. Karisma?
2: Ya?
1: Gimana ini cuaca di sana, Karisma?
2: Lagi hujan ini, Kak.
1: Oh, lagi hujan. Deras ya?
2: Gak juga sih, Kak. Kita bilang deras, kita juga bisa bilang deras.
1: Sedang. Oke, ini mau minta lagu apa nih?
2: Mau minta lagu apa sih, Mitra?
1: Yang mana?
2: Yang judulnya Bidadari Duniawi.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama buat Kak Melda, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Terus sehat selalu ya Kak. Baru Kak Cinta, Kak Mutia, Bang Dati, Bang Aris, Bang Anhar, Bang Putra, Kak Nasa Manik, Kak Tepos, Kak Tukiman, Bang Andre, salam kenal. Lihat pengantin baru.
1: Terus? Udah?
2: Jangan Kak, saya ingat lagi. Ingat lagi nomor itu, Kak.
1: Oke, terima kasih Karisma.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu dari warga Sultan Daulat ya, ada Karisma yang katanya minta lagu darinya Bidadari Dunia, katanya gitu. Oke, nanti kita puterin lagu itu spesial buatnya Karisma. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung ya, kita tunggu nih di nomor yang sama, di 08 11 648 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagram-nya Radio Sri FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Kekasihku yang kedua namanya si Siti.
1: Tidak Betty bang?
0: Tidak. Kalau Betty udah ada.
1: Oh iya.
0: Betty ada Abang Maulana.
1: Bukan Betty itu bang.
0: Hah? Jadi Betty yang sana tuh ya. Ini si Siti. Kalau si Siti ini bukan tanggung pula. Atoknya haji, neneknya haji, uaknya haji, makciknya haji, ayahnya haji, abangnya haji. Dapat calon penantu seorang penyanyi. Penyanyi ecek-ecek.

mengucapkan selamat sehidup semati. Jadi tuan, 7 kali 7 49, setuju tak setuju, yang penting penampilan. Kalau sudah kesanan tak menjadi, kemari tak menjadi, banyak-banyakkan sabar. Karena ada firman Allah mengatakan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau sudah tak dapat, banyak-banyakkan sabar, panjang-panjangkan sabar.

Oke, kita balik lagi ya. Tapi masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan Jelas. Masih bareng Kak Maida. Dan juga di studio setelah pukul 17:44 melintas. Ya, silakan deh buat yang mau bergabung. Kita tunggu ya di nomor yang sama. Di 08 11648 1048.

Oke, selamat Maria di studio stop pukul 17 lewat 57 menit melintas. Dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Islamania semua ya. Insyaallah besok Maida masih mengundang lagi nantinya di jam dan juga di program yang sama. Oke, Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini tema kita adalah keburukan orang yang enggan bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah, kekikiran memang sifat manusia. Namun, kekikiran adalah sesuatu yang tercela. Orang yang tidak mau bersedekah atau berinfak, atau bisa kita sebut orang yang pelit, adalah orang yang sangat rugi hidupnya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan serta rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu juga dia akan mendapatkan keburukan karena sifat pelitnya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Asma' binti Abu Bakar radhiyallahu anha yang artinya, "Janganlah kamu tahan tanganmu dari berinfak karena takut miskin, sebab nanti Allah menyempitkan rezeki bagimu." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu pendengar, orang yang kikir akan didoakan kejelekan oleh para malaikat. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Berkaitan dengan hadis ini, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud yang akan dihancurkan atau pemilik harta tersebut. Hartanya hancur bisa berarti bahwa hartanya tidak diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia selalu saja merasa kurang. Tidak pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Tidak peduli seberapa banyak harta yang dia punya. Hartanya juga tidak mendatangkan kebaikan yang banyak. Justru bisa jadi menjadi beban bagi pemiliknya karena berbagai tuntutan dan kekhawatiran yang berlebihan terhadap hartanya. Hadis dengan makna yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban yang berbunyi, "Inna malakan bibabin min abwabis samai yaqul, may yuqridil yawma yujazza ghadan, wa malakan bibabi akhar yaqul, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa ajallil mumsikin talafa." Sesungguhnya, seorang malaikat yang ada di sebuah pintu, dari pintu-pintu langit berkata, "Barang siapa meminjamkan pada hari ini," maksudnya berinfak ataupun bersedekah, "maka akan dibalas pada hari kiamat nanti." Dan seorang malaikat lagi yang berada pada pintu yang lain berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak dan percepatlah kehancuran harta orang yang pelit." Padahal pendengar, kita mengimani bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk suci yang doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pendengar, pemaparan tentang ancaman yang diberikan kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit dan tidak mau bersedekah. Semoga kita semua dihindarkan dari sifat tercela tersebut. Dan semoga kita dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang
yang dimampukan berinfak menjadi hamba Allah yang dermawan dan didoakan kebaikan oleh malaikat. Dan tidak dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang pelit yang didoakan kehancuran, kecelakaan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bersifat tawadu atau rendah hati, dan membenci hamba-hambanya yang memiliki sifat takabur. Di antara bentuk tawadu yang diajarkan oleh Islam adalah berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, sederhana, dan tidak menggunakan retorika yang tinggi supaya terkesan orang pandai dan fasih. Juga tidak banyak bicara pada hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah sebagian dari akhlak yang diperintahkan Islam. Sebaliknya, Islam membenci sifat banyak bicara, karena banyak bicara menunjukkan kesombongan, mencari perhatian, dan merasa lebih tinggi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Di samping itu, banyak bicara juga dapat menggelincirkan pelakunya pada beberapa bentuk penyakit lisan yang berbahaya, seperti ghibah, mengolok-olok, membual, dan sebagainya. Islam juga tidak menyukai seseorang yang berbicara dengan gaya bicara yang dibuat-buat, difasih-fasihkan, atau berlagak pandai. Demikian buruknya perkara-perkara tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa orang yang paling dibenci oleh beliau dan paling jauh posisinya dari beliau pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak diragukan sedikit pun siapa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia juga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling darinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa.
1: Sesungguhnya, orang yang paling kucintai dan dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling terpuji akhlaknya.
2: Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Sesungguhnya, yang paling ku benci dan jauh kedudukannya dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak bicara dan orang yang berlagak dalam bicaranya, dan mutafaihiqun.
2: Qalu ya Rasulullah, qad alimna الثرثارون والمتشدقون. فَمَا الْمُتَفَيْهِقُونَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُونَ.
1: Mereka berkata, Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui orang-orang yang banyak bicara dan orang-orang yang berlagak dalam bicaranya. Lalu siapakah mutafaihiqun itu? Beliau menjawab, orang-orang yang menyombongkan diri. Hadis riwayat Tirmizi. Karena itu, siapa saja yang ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat dan merindukan posisi yang dekat dengan beliau, maka hendaklah memperbagus akhlaknya dan bersifat tawadhu serta berbicara dengan cara yang wajar sesuai dengan pembawaannya dan tidak dibuat-buat.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
4: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
5: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
4: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
5: Bodoh amat.
6: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Assalamualaikum. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya manusia kerugia.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa kul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eksamannya para pencinta acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar dimanapun yang mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini Ustaz hadir. Biasanya berdua bersama host kita ya, tapi malam hari ini nampaknya kena satu halangan, Ustaz hadir sendirian ini di program Diam di edisi hari Kamis 3 September 2026, bertepatan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Insyaallah hingga jam 22 di malam hari ini. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Ali Imran ayat 104. Rasulullah Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad abah. Rawahu Bukhari. Rasulullah Muhammad bersabda dari Abu Hurairah, Nabi mengingatkan, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah waman asani faqad abah. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku baru tidak tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksamnya malam hari ini Ustaz hadir sendirian ya. Biasanya berdua sama host kita. Tema kita hari ini masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah itu dilahirkan, 12 Rabiul Awal ya. Bulan di mana Nabi itu dihijrahkan, 12 Rabiul Awal. Di mana Rasulullah itu wafat, juga 12 Rabiul Awal. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini kajian kita malam hari ini. Salah satu cara kita mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak sekali sunnah-sunnah Rasulullah itu ya. Kita akan sampai kajiannya, tapi jangan kemana-mana dulu setelah berikut ini. Eksamennya nanti bagi yang ingin berinteraktif silakan ya, nanti digunakan di 0811-648-1048. Sebentar lagi ya, tema kita malam hari ini sekaliannya, biasanya tak berdua ya, hari ini sendirian ini, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, Quran mengingatkan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Nah, Esaunia, jadi salah satu cara kita mencintai Rasulullah dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian kita. Nah, apa rupanya fadilah keutamannya kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah itu dalam keseharian kita? Nah, ini Esaunia sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita adakan peringatan-peringatan maulid, apalagi kajian, tapi kita tidak menghidupkan sunnah Rasulullah itu dalam keseharian kita. Nah, jadi apa fadilahnya? Pertama, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kita mengikuti Allah dan Rasulnya. Yang tadi, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau cara kita mencintai Rasulullah, yaitu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Nah, kul in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Nah, ini Allah mengingatkan, ikuti Rasulullah. Nabi itu telah wafat 14 abad yang lalu, meninggalkan kepada kita umat Islam ini apa? Taraktu fikum amrain, man tasmahu bihil ma lam tad'u abada, kitaballah wa sunnat rasul. Telah kutinggalkan kepadamu dua pegangan hidup. Kalau berpegang dengan keduanya, selamat dunia akhirat. Apa itu? Al-Qur'an dan sunnah. Nah, makanya penting bagi kita kaum muslimin di rumah-rumah kita masing-masing ada Qur'an yang dibaca. Ada hadis-hadis Nabi, jadi kita beramalnya benar. Apa fadilahnya kita menghidupkan sunnah Nabi itu? Pertama, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, ya, sesuai dengan tuntunan, berarti kita mencintai Allah. Berarti kita mengikuti ketaat kepada Allah, taat kepada Rasul. Yang kemudian apa? Kita mendapatkan pahala ganda. Ketika orang lain melakukan kebaikan atas anjuran kita, kita mempeloporinya, orang ikut, kita dapat pahala ganda. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi akan mendapatkan pahala seperti orang mengamalkannya, tanpa dikurangi sedikit pun. Kita anjurkan orang sholat, dia sholat, kita dapat pahala sholatnya, dia juga dapat pahala sholat. Yang menganjurkan dapat pahala, kita anjurkan orang bersedekah. Nah, kita dapat pahala menganjurkan sedekah, dia dapat pahala, dua dapat kita. Nah, selanjutnya menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian kita, ini pentingnya. Dan orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah ini, bukti cintanya kepada Allah dan Rasulnya, pahala dia dapat lipat ganda, dan dia mendapatkan tempat di sorga. Nah, tempat tertinggi itu apa? Maqam mahmuda. Tempatnya terpuji, tempat duduknya dekat dengan Rasulullah. Nah, baik, selama ini kita mulai ya. Kita mulai dari sunnah-sunnah yang sehari-hari. Nah, contohnya apa itu? Sunnah sehari-harinya. Nah, bangun pagi. Itu kan sunnah Rasulullah itu. Bangun pagi. Nah, bangun pagi. Apa yang dilakukan? Kebiasaan bangun. Ketika bangun, zikir. Nah, zikir bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Basuh muka, basuh wajah ya saat bangun tidur. Nah, sunnah Nabi ketika tidur kan tidur miring ke kanan gitu ya. Nah, bangun tidur, mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa. Nah, ya, kemudian bersiwa, bersikap gigi ya, menjaga kebersihan diri. Kena at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu bagi pada iman. Kemudian apalagi pagi-pagi berangkat sebelum berangkat kerja, ya, enggak apa-apa berangkat dulu ke masjid salat subuh, ya. Ke masjid salat subuh itu kan sunnah harian kita. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu mulai dari ku ampusakum pribadi, wahlikum kemudian keluarga.
bangun subuh, ya, berangkat ke masjid, ya, keluar rumah, bismillahi tawakkaltu alallah, la hawla wa la quwwata illa billah, sambil di masjid, ya, tahiyatul masjid, itu kan sunnah-sunnah harian kita tuh. Nah, sebelum duduk, tahiyatul masjid dulu. Kalau ternyata sudah azan, jawab azannya, ya. Kemudian qobliyah subuh, itu kan qobliyah subuh itu kan sunnah Rasulullah. Rakatul fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lalu kita salat subuh, man shala fi subhi jama' faqad nama kullahu. Siapa yang sholat subuh berjamaah seperti sholat satu malam penuh. Ini sunnah harian. Ya, nah ini sebelum kita ke kantor, sebelum kita ke pasar bagi pedagang, sebelum kita ke laut bagi nelayan, sebelum kita melakukan aktivitas, maka sholat dulu. Bangun subuh, sholat subuh dulu. Fa'idha qudiyatis sholat fantasiru fil ar wabatagu min fadlillah wazkurullah kathira lalakum tiplihun. Apabila selesai sholat, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah. Nah, ingat Allah banyak-banyak. Nah, berangkat lu ya, sebelah setelah salat subuh, mau ke kantor-kantor, mau ke sawah, bagi yang petani ke sawah, banyak ke ladang, bagi yang kebun, silakan petani ya. Silakan, tapi apa? Sholat subuh dulu, bangun subuh. Ini sunnah Rasulullah. Nah, rakatul fajri khairu minat dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, qobliyah subuh, setelah salat subuh, selesai subuh bagaimana? Ya, mau zikir, mau doa, mau langsung kita aktivitas, silakan. Nah, inilah sunnah harian yang Nabi tidak pernah tinggalkan ya. Datang waktu sholat juhur, jangan gara-gara harta, gara-gara kesibukan dunia, melupakan menunaikan kewajiban kepada Allah. Gak begitu. Nah, cari dunia, cari akhirat tanpa lupakan dunia. Hidup itu seimbang, jangan dunia terus. Ya, sholat tinggal, ibadah ke masjid tidak mau, dia berarti belum menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, jadi bagaimana cari harta sebanyak-banyaknya, bawa ke sorga. Bagaimana caranya? Ya, dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, ibadah rutin, juhur, subuh ya, juhur, asar, maghrib, isya, yang lima waktu. Nah, jadi begitulah dalam kesadaran kita, ya, menghidupkan sunnah Nabi itu mulai dari pribadi. Ada sunnah-sunnah fitrah, ya, kesucian fitrah kita. Nah, baru ya, kalau sunnah fitrah itu termasuk ya khitan, termasuk potong kukunya. Nah, qobliyah subuh, setelah salat subuh, selesai subuh bagaimana? Ya, mau zikir, mau doa, mau langsung kita aktivitas, silakan. Nah, inilah sunnah harian yang Nabi tidak pernah tinggalkan ya. Datang waktu sholat juhur, jangan gara-gara harta, gara-gara kesibukan dunia, melupakan menunaikan kewajiban kepada Allah. Gak begitu. Nah, cari dunia, cari akhirat tanpa lupakan dunia. Hidup itu seimbang, jangan dunia terus. Ya, sholat tinggal, ibadah ke masjid tidak mau, dia berarti belum menghidupkan sunnah Rasulullah. Nah, jadi bagaimana cari harta sebanyak-banyaknya, bawa ke sorga. Bagaimana caranya? Ya, dengan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Nah, ibadah rutin, juhur, subuh ya, juhur, asar, maghrib, isya, yang lima waktu. Nah, jadi begitulah dalam kesadaran kita, ya, menghidupkan sunnah Nabi itu mulai dari pribadi. Ada sunnah-sunnah fitrah, ya, kesucian fitrah kita. Nah, baru ya, kalau

subuh ya, zuhur, asar, maghrib, isya, yang lima waktu. Nah, jadi begitulah dalam keseharian kita, ya, menghidupkan sunnah Nabi itu mulai dari pribadi. Ada sunnah-sunnah fitrah, ya, kesucian fitrah kita. Nah, baru ya, kalau sunnah fitrah itu termasuk ya khitan, termasuk potong kuku, itu sunnah fitrah itu ya. Nah, jadi tunaikan itu. Nah, jadi dengan menghidupkan sunnah-sunnah itu berarti kita sudah mengikuti Rasulullah. Ini kan edisi khusus masih peringatan Maulid Nabi nih ya, di 21 Rabiul Awal ini ya, artinya masih bulan Rabiul Awal. 08 11 648 10 48 kita buka, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah ya. Nah, tema kita biasa Ustaz berdua ini, tapi hari ini sendirian di program Diam ya, dengan tema kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ini khusus ya, edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini. Soalnya ketika kita melakukan sunnah-sunnah Rasulullah itu, berarti kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Nabi itu, berarti apa? Kita sudah mencintai Islam ini. Nah, sudah mencintai Rasulullah itu. Nah, jadi bagaimana hidupkan sunnah Rasulullah keseharian kita? Nah, jangan sampai, ya kalau Anda itu mengaku Islam tapi enggak sholat mamanya, dipertanyakan itu kecintanya kepada Rasulullah. Nah, jadi wama taqum rasulu fakuzuhu wama nahakum anhu fantau, apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, apa yang dilarangnya tinggalkan. Nah, surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, jadi menghidupkan sunnah Nabi itu. Nah, jadi ketika sunnah-sunnah Rasulullah itu kita hidupkan, berarti kita sudah mencintai Rasulullah itu dengan apa? Ya, dengan cara menghidupkan sunnah dimulai dari pribadi. Nah, di zaman modern ini sama nih ya, sebenarnya zaman saja yang berubah. Nah, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya walaupun zaman berubah, tapi tetap kita tetap istiqomah di atas kebaikan itu. Nah, istilahnya ketika sunnah Nabi itu kita kerjakan, berarti kita sudah sudah menuju kepada sorga. Nah, amal-amal sorga itu apa? Menghidupkan sunnah Nabi itu. Apa contohnya? Jaga iman, jaga amal soleh. Walladzina amanu wa amilu sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan dimasukkan ke dalam sorga, kekal di dalamnya. Jadi bagaimana caranya? Ya, iman, amal soleh. Sudah beriman, baringi dengan amal-amal soleh, menjadi pribadi yang baik. Islamnya kadang dia merasa gini pula, ya sudah kita iman sajalah. Siapa Tuhanmu? Allah, Nabimu Muhammad, kitabmu Al-Quran, agamamu Islam, sholat. Enggak, ini belum, ya. Jadi iman baringi dengan amal soleh. Ya, kamu tahu berapa apa rukun Islam? Tahu? Mengucap 25 syahadat, mendirikan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat bagi yang mampu, haji. Nah, sudah bertauhid kepada Allah, sudah. Tapi masih melakukan kesyirikan, itu belum namanya. Ya tahu dia sholat lima waktu, tapi enggak dikerjakan. Dia belum menghidupkan sunnah Rasulullah itu. Nah, jadi iman, amal soleh. Hablum minallah, kita perbaiki dengan ibadah kita. Hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, perbaiki dengan akhlakul karimah. Sebenarnya kadang dia mengambil contoh dari yang salah ya. Contohnya apa tuh? Ada orang dia sholat, dia puasa, tapi mencuri mamanya. Nanti dia mengambil contoh dari itu. Si Polan itu dia sholat, tapi kok mencuri katanya, kok korupsi. Salah ngambil contoh. Contohnya bukan si Polan, tapi apa? Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Nah, bagi orang yang menyenjak rahmat Allah, ya, mengingatkan akan kiamat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, liman kana yajidullahu wal akhir wa dzakra dzakira. Orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Surah.

0: Surat Al-Ahzab ayat 21.
1: Air mataku karena pancaran ke...
0: Jadi iman amal saleh, jadi contoh teladan kita Rasulullah. Jangan kita contoh itu ya Pak Haji itu udah pulang haji kok begitu dia, Bu Haja itu kok begitu dia. Salah ngambil contoh itu ya. Contohnya bukan Pak Haji dengan Bu Haja, bukan. Itu ustaz itu kok begitu? Salah ngambil contoh, bukan ustaz. Yang dicontoh siapa? Rasulullah. Rasulullah itu secara pribadi sempurna, ya. Secara manusia kan sempurna Rasulullah itu. Karena temannya Jibril, bingkainya wahyu. Nah, utusan Allah, manusia terbaik di muka bumi ini. Contohnya itu, sebagai apapun contohnya Rasulullah. Anda sebagai pedagang, Nabi juga pedagang. Anda sebagai suami, Nabi juga sebagai suami. Anda sebagai imam sholat, Nabi juga imam sholat. Anda sebagai pemimpin masyarakat, Nabi juga pemimpin umat. Ya, mendirikan negara Islam pertama di dengan ibu kota Madinatul Munawwarah. Jadi jangan kita ngambil contoh manusia biasa. Contohnya Rasulullah. Manusia Nabi bingkai temannya Jibril yang dapat wahyu dari Allah. Warisan Nabi apa? Al-Quran dan Sunnah. Baca itu yang 6236 ayat itu. Ya, 114 surat itu. 30 juz itu. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas baca itu. Kemudian penafsirannya ya hadis-hadis Nabi. Quran mengatakan aqimus sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Enggak ada dalam Quran. Cuman sholu kama ra'aitumuni usholi. Begitu kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Nah, makanya kalau kita tidak tahu, tanya sama yang tahu. Siapa? Ya, para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita. Istimewanya edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini dengan tema kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. 08116481048 kita buka ya. Jangan, jadi tema kita hari ini adalah ya ustaz biasa berdua ya, tapi hari ini sendirian ini. Semoga walaupun demikian ya kayak seperti motor subuh pagi ya. Nah, tapi ya malam ini sendirian ini yang jelas. Mari sama-sama kita mengkaji Islam ini yang sumbernya Quran dan Sunnah ya. Nah, jadi menghidupkan Sunnah Rasulullah dimulai dari pribadi kita. Dalam hadis ceritakan, barang siapa yang mencintai Sunnahku, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di sorga. Imam At-Tirmizi meriwayatkan. Nah, kalau kita baca ceramahnya, ada sunnah qauliyah, perkataan Nabi, qauli. Nah, ada hadis qauli. Ya, itu sanadnya dari sahabat itu. Contohnya An Abi Hurairah itu sanadnya. Matannya qolan Nabi salam, ya. Nah, kullu ummati yadkhul jannah sebagaimana kita baca ya. Itu matannya. Nah, perkataan Nabi itu hadis qauli. Ada sunnah fi'li, perbuatan Nabi. Nabi melakukan perbuatan itu, sahabat melihat. Nah, sahabat meriwayatkan, saya melihat Nabi seperti ini, nah itu. Sunnah fi'liyah ya. Ada sunnah takririyah, yaitu persetujuan ya Nabi terhadap suatu perbuatan sahabat. Suatu amalan, contoh istirahatnya. Nabi sedang sholat, ya juhur itu ya, sholat juhur apa asar itu. Nah, lalu di belakang sahabat, setelah Nabi Allahu Akbar takbir ihramnya, di belakang sahabat membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanal bukrata wa asila. Nah, iftitah itu ya. Selesai salat Nabi bang ada makmum, siapa yang bicara tadi? Sedang salat, saya Rasulullah. Engkau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanal bukrata wa asila. Kata Nabi, terbuka pintu langit kena bacaanmu. Sejak saat itu Abdullah ibn Umar membaca itu dalam iftitahnya. Nah, tapi itu bukan dari Nabi ya, tapi sahabat melakukan, Nabi membenarkannya. Itulah sunnah takririyah. Jadi ada persetujuan Nabi ya. Nah, jadi dimulai dari apa? Menghidupkan sunnah dalam keseharian kita. Iman, amal soleh. Nah, contohnya seramanya, mulailah bekerja dengan bismillah. Nah, itu kan sunnah Nabi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melaksanakan sunnah Nabi. Bekerja dengan bismillah, bekerja dengan tidak melakukan dengan membaca bismillah, sama-sama bekerja. Bedanya di mana? Yang satu mendapat pahala kena mengikuti sunnah Rasulullah, yang satu ya sudah bekerja gitu saja, tidak nilai pahalanya. Nah, dengan nama Allah bekerja. Kulu amrin zubalin bawaktur misalah bawaktur. Setiap pekerjaan tidak mulai dengan bismillah, putus berkahnya. Berkah dapat, pahala dapat, pekerjaan selesai, dapat manfaat, dapat keberkahan dari pekerjaan itu. Kenapa menghidupkan sunnah Nabi? Jadi iman, amal soleh. Iman, amal baik. Amal soleh itu artinya amal kebaikan. Nah, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. 63 tahun umur Rasulullah, semuanya berkah dalam dan jadi pelajaran. Nah, Nabi lahir kota Mekah, wafatnya di Madinah ya, usia 63 tahun. Dan semua tingkah perbuatan Nabi yang disaksikan sahabat, itulah sunnah-sunnah Nabi ya. Jadi itibar bagi kita kaum muslimin hingga akhir zamannya. Contohnya memakan, kita mulai bekerja dengan bismillah, makan dengan bismillah, bekerja dengan bismillah. Itu kan sunnah Nabi yang sangat ringan itu. Nah, mulailah dari keseharian kita. Jadi menghidupkan sunnah Rasul itu dari sehari-hari. Contoh lagi, menjaga senyum. Nah, ini istilahnya senyum pun enggak mau. Nah, senyum itu sunnahnya sangat sederhana ya, namun bernilai besar. Sahabat menyaksikan ya, senyummu kata Nabi, senyummu kepada saudaramu sedekah. Kita saya enggak bisa bantu kamu dengan duit katanya. Enggak bisa bantu kamu dengan tenaga mamanya. Saya enggak bisa bantu kamu dengan apa? Saya hanya senyumlah dengan kamu. Nah, kita datang dia senyum, itu sudah bagian daripada sunnah Rasulullah ya. Mendapatkan nilai sedekah itu ya. Jadi iman, amal soleh. Contohnya lagi ya, makan dengan tangan kanan dan tidak berlebihan. Makan tangan kanan. Nah, mulai dengan bismillah, selesai alhamdulillah, makan dengan tangan kanan, makan dengan sederhana ya, tidak berlebihan. Kata Nabi, tidaklah ada memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Nah, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga nafas. Nah, makan pun ada aturannya. Itulah sunnah Nabi, menghidupkan mulai dari pribadi. Wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Allah enggak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Surat Al-A'raf 31 ya. Nah, makan dengan tangan kanan dan tidak berlebihan itu sunnah harian ya. Menghidupkan mulai dari pribadi kita. Apalagi, nah, tidur dengan berwudu menghadap ke kanan. Tidur berwudu menjelang tidur ya malam ya. Tidur berwudu. Saya kan enggak salat. Ya kalau bisa sebelum apa salat dulu luar dua rakaat karena sedang wudunya. Dan ini sunnah. Ya, ini menghidupkan sunnah mulai pribadi. Tidur dalam keadaan berwudu. Ini juga sunnah Nabi ya. Rasulullah itu sunnah ya tidur berwudu ya lebih dahulu, kemudian berbaring di sisi kanan sambil membaca doa tidur. Nah, kebiasaan sederhana ya, telah memberikan ketenangan dan perlindungan dari Allah. Baca surat-surat pendek, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca dua ayat Al-Baqarah ya, 285 286, baca ayat Kursi 255 ya, baca Al-Kafirun ya, baca doa mau tidur. Nah, jadi ini sunnah Nabi yang kadang kalau kita tunaikan, kita mendapatkan berkah, ya mendapatkan pahala dari sunnah-sunnah itu yang kita kerjakan itu ya. Dan ketemu dengan manusia mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu sunnah Rasulullah. Ini kan good morning. Tidak ada tunjurannya itu. Good night. Ya. Nggak ada itu. Ketemu assalamualaikum. Jawab, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, ini kan harian kita. Kadang kan, hai, mana? Enggak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah Nabi mengucapkan salam. Apalagi ini kasar ini, bersiwak, menjaga kebersihan mulut. Nah, jadi bahkan Nabi setiap mau berwudu, kata Rasul, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan begitu. Nah, jadi bersiwak baru kemudian berwudu. Begitu sunnah Nabi. Misalnya kita sedang mengkaji ini edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah dengan tema kita di program dia malam hari ini ya, dengan tema kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. 0811-648-1048 kita buka. Itu sunnah-sunnah harian ya. Nah, termasuk bacalah doa-doa harian ya. Mau tidur baca doa bismika Allahumma ya wa amut. Bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah baca doa bismillah tawakkaltu 'alallah hala wala quwwata illa billah. Nah, jadi membaca doa-doa harian itu, masuk kamar mandi baca doa, Allahumma inni a'udzubika min khubzi wal khubais. Keluar baca doa lagi ya. Jadi apa namanya yang doa-doa hari itu baca. Ini cara menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Ya, termasuk banyaklah berzikir. Basahkan lisan kita dengan zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah.
2: Misla husnik maru'ayna.
0: Misalnya, jadi sunnah Nabi itu tak lekang dengan waktu ya. Kita jarak kita dengan Rasulullah itu kan 14 abad ya. 1400 tahun yang lalu ya. Kalau hitungan sekarang 1448 Hijriah ya. Dari hitungan Hijriah. Nah, tapi kita, walaupun jarak kita jauh dengan Nabi ya, kita harus tetap istiqomah menjalankan sunnah Nabi itu. Kenapa? Jadilah kita sebagai Muslim yang kafah. Di era modern yang penuh kesibukan ini ya, banyak Muslim merasa sulit mengamalkan sunnah Nabi. Padahal menghidupkan sunnah Nabi itu tidak harus dimulai dengan amalan besar ya. Sunnah-sunnah kecil yang tadi. Ya, tapi konsisten. Nah, apalagi di zaman now sekarang ini ya, memanfaatkan teknologi untuk mengingat doa dan zikir. Kan itu kan? Itu punya handphone, ya punya WA, punya apa, ya sampaikan. Buat grup-grup sholat tahajud, grup sholat subuh, namanya grup kajian namanya. Ini memanfaatkan teknologi. Nah, mengingatkan kaum muslimin, sholat sudah masuk, bunyi. Nah tuh, jadi teknologi gunakan untuk menghidupkan sunnah Nabi. Contohnya ada azan menuju iqamat, ya, karena ada 7 jam mundur itu. Di zaman Nabi enggak ada, cuma ini kan memanfaatkan teknologi. Nah, azan 5 menit mamanya, qobliyah mamanya 5 menit ya. Kemudian jarak antara azan menuju iqamat mamanya 15 menit mamanya, kesempatan itu. Nah, itu manfaatkan teknologi, jam mundur, jam 2 jam 2 menit sebelum jangan lagi salat sunnah mamanya. Jadi ini mengingatkan kaum muslimin boleh menjadikan teknologi itu untuk ladang dakwah ya. Nah, termasuk dalam kehidupan zaman modern ini ya. Nah, membiasakan diri dengan hal-hal kecil. Contohnya apa? Waktu kita WA, waktu kita SMS, ucapkan salam ya. Nah, kemudian berbagi inspirasi Islam di media sosial kita. Mutiara hikmah. Kenapa bisa tuh? Ustaz juga ada ya. Nah, masa muda, masa cita-cita, masa dewasa, masa berjuang, masa tua, masa merenung. Nah, yaudah. Itu aja dibaca orang, nah, jadi pelajaran ya, masa muda masa bercita-cita, masa dewasa masa berjuang, masa tua masa merenung. Nah, jadi pelajaran ini kan menghidupkan dakwah itu melalui media sosial seperti itu. Ini kan juga apa nama, ini kan menghidupkan sunnah Rasulullah di zaman modern ya. Nah, begitu juga dalam kehidupan berkeluarga, makan bersama, baca doa, buka puasa bersama, ya apalagi Senin Kamis ya tahajud bersama, mengingatkan kepada kebaikan. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu ya dimulai dari diri, keluarga dan juga ajak orang lain. Nah, tapi katanya cinta Rasulullah. Dalam sejarah kita lihat bagaimana periode Mekah itu ya. Nah, hanya mengajak umat manusia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nyawa taruhannya ya. Bahkan ada sahabat ya mempertahankan la ilaha illallah muhammadar rasulullah, tewas syahid di jalan Allah. Akhirnya puncaknya Nabi hijrah bersama para sahabat ke Madinah ya. Nah, bahkan Nabi pun akan dibunuh, nah perintah Allah hijrah, dan itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Nah, Nabi sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal di kota Mekah. hijrah ke Madinah, Yasrib ya, jadi Madinah 12 Rabiul Awal. Dan Nabi wafat usia 63 tahun juga 12 Rabiul Awal. Itu yang saya baca ya. Jadi selama ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah itu ya, berarti kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menumbuhkan cinta sejati kita kepada Nabi, membawa keberkahan hidup, menjadikan identitas Muslim kita, Muslim yang kafah ya. Nah, jadi orang nampak si Polan itu ya, katanya Muslim tapi enggak pernah saya lihat di ke masjid. Nah, kan tahu orang loh, dia tuh sholat subuh lah. Nah, dia tuh seorang Muslim. Dia sholat Jumat loh. Nah, dia berzakat loh. Nah, dia itu identitas seorang Muslim. Dia pulang haji. Tapi sekarang sejak pulang haji ini enggak pernah lagi ke masjid dia. Nah, jadi dipertanyakan orang identitas kemuslimannya ya. Si Polan itu ya walaupun dia miskin dia tetap bersedekah. Si Pulanah itu dia kaya tapi kok pelit ya. Nah, jadi orang kan melihatnya. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu berarti identitas kita sebagai Muslim. Ya, itu ya Ustaz itu ya ceramah terus sepagi sore siang malam ya. Nah, kan itu identitas seorang Muslim. Ya, saya enggak bisa dakwah di ceramah di mana, tapi apa? Mulai saya dakwah dari saya, dari keluarga. Ya, mulai dari pribadi dan keluarga. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan keseharian kita ada langkah praktis ya agar kita konsisten menghidupkan sunnah Rasulullah itu. Nah, yang pertama mulai dari amalan-amalan kecil, senyum mamanya, doa sebelum makan mamanya, mengucapkan salam mamanya. Nah, apalagi bicaranya kebaikan, bicaranya ilmu. Ya, mangkana yuminu billah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir berkata baik kalau enggak diam. Mulai dari amalan kecil itu ya. Nah. Jadikan apa lagi? Jadikan sunnah Nabi sebagai kebiasaan keluarga. Menghidupkan sunnah Nabi bersama pasangan, anak ya. Ajari anak sholat usia 7 tahun. Pukul dia kalau enggak sholat 10 tahun. Ajak anak ke masjid. Nah, bagi orang tua, Jumat mamanya. Belikan baju khusus untuk sholat anak itu. Nah, ini kan menghidupkan sunnah Nabi itu. Anak-anak belum ada wajib ke sholat, belum. Tapi kewajiban orang tua nyuruh sholat. Nah, anak-anak belum wajib ke masjid ya. Tapi mengajarkan anak cinta masjid. Anak belum wajib baca Quran, tapi ajarkan dia baca Quran supaya apa? Ketika sudah dewasa, dia pegang itu ajaran Islam benar-benar ya. Di zaman Umar bin Khattab datang seorang anak bersama ayahnya. Ayah seorang ayah sama anaknya. Mengadu kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, anak saya ini nakal sekali. Apa kata Amirul Mukminin? Bayangkan itu. Masalah keluarga lapor presiden ya, tapi Umar bin Khattab ya namanya Amir ini terima. Lalu apa katanya kepada Umar kepada anak? Hey, nak, enggak tahu kamu rupanya dosa besar durhaka sama orang tua. Rupanya dibalas sama si anak tadi, wahai Amir bin. Bukan aku yang durhaka tapi ayahku dulu. Kok gitu katanya? Kalau cerita kamu ya nak. Kalau cerita si anak, ayahku ini pergi ke pasar belinya budak tadi. Ya budak perempuannya, dibelinya, dijadikannya istri. Setelah itu lahirlah aku. Kemudian setelah aku lahir, ayah ibuku enggak mengajarkanku satu huruf pun dari Quran. Terus apalagi? Itulah ibuku. Terus apa? Tak diajarkan kan, dan diberi aku nama yang buruk. Siapa namamu? Namaku Jual katanya. Apa? Kumbang. Jadi nama mama Kumbang. Marah Umar berbalik kepada ayahnya. Kamu katakan anakmu durhaka kepadamu. Sebenarnya kamu dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Karena kau enggak ajarkan Quran, enggak beri nama yang baik, enggak memberikan ibu yang terbaik. Itulah kalau kita tinggalkan sunnah Nabi, ya begitu akibatnya. Allah. Kan memberi nama yang baik ke sunnah Rasulullah. Innakum tad'unya yawmal qiyamah. Ya. Nanti dari kiamat kamu akan dipanggil dengan nama kamu dan ayahmu. Fa'asinu asma'aku. Beri nama yang baik. Tapi beri nama anak kumbang. Itu kan enggak bagus itu. Cari ibu yang baik. Nah, dia dapat budak, dijadikan istri. Itulah dia anaknya. Lahir anak, itulah anaknya. Ibunya enggak tahu apa-apa. Enggak diajarkannya. Enggak sepotong ayat pun enggak diajarkannya. Jadi dong menghidupkan sunnah Nabi dimulai diri kita, keluarga kita, wajah orang lain. Berarti kita, ya. Itu kita sudah menghidupkan Islam itu. Ya. Jadi menghidupkan sunnah itu sudah bersama-sama, berkeluarga, ya, anak, pasangan, anak ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi konsisten nih, catat dan evaluasi, tulis sunnah yang sudah diamalkan setiap hari. Nah, contoh seramannya, bangun tidur. Namanya kita sedang menghidupkan sunnah Nabi ini, bangun tidur. Nah, begitu bangun tidur kita, apa ya yang bisa kulakukan sunnah Nabi kebaikan hari ini? Nah, begitu. Kalau ada orang kaya, kepada siapakah hartaku ini kusedekahkan hari ini? Nah, begitu. Hari ini, kepada siapakah aku sampaikan ilmu hari ini? Nah, itu. Makanya Nabi punya sahabat namanya Abu Bakar. Kata Rasulullah, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Siapa yang hari ini menyantuni orang miskin? Saya ya Rasulullah. Siapakah yang berjihad? Saya. Lengkap ya bagi sahabat Abu Bakar ini selamanya. Wajar saja, ada ke orang bisa masuk berbagai pintu surga ya surga? Ada, dan engkau salah satunya. Abu Bakar, kenapa? Semua amalan sunnah Nabi ada pada dirinya. Kadang selamanya dia rajin dia sedekah, tapi malah sholat, ada itu. Kadang dia rajin sholat, tapi apa? Tapi pelit, ada juga itu. Kadang dia rajin dia menasihati orang, tapi apa? Dia lupa menasihati dirinya, ada juga itu. Nah, baik kita terima interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam keseharian kita. Jadi sekhusus nih peringatan Maulid Nabi nih, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mohon maaf tadi salah sebut ya, kena sendirian ya. Biasa berdua. Tema kita malam hari ini di program Dian, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. 0811-648-1048 kita buka, silakan. Semoga tidak mengurangi kekusukan kita dalam kajian ini ya. Nah, karena kajian malam Jumat ini biasa berdua, tapi ini sudah ada sendirian. Tapi yang jelas ya, kajian dakwah ini tetap terus ya. Diam dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Ini juga salah satu cara kita menghidupkan sunnah Nabi. Nah, sunnah Nabi itu apa? Amar ma'ruf, menyuruh orang buat baik. Nahi munkar, melarang orang berbuat munkar. Ini tema kita. Ya, nah itu Quran itu, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari munkar, merekalah orang-orang beruntung. Jadi ketika kita menghidupkan sunnah Nabi itu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung ya. Termasuk amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik, nahi mungkar, melarang orang berbuat mungkar. Iman, amal soleh. Kita break dulu selamanya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.

Eksaunya para pencinta acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf nahi Munkar dimanapun yang mendengarkan acara ini, kita masih bersama saya Ustadz Ali Basir ya di program Diam. Malam hari ini biasanya Kamis sampai Jumat kita berdua ya, tapi ya malam ini sendirian ini di program Diam. Tema kita malam hari ini masih dalam edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 ya, ya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Secara bahasa, sunnah berarti jalan atau kebiasaannya. Secara syariat, sunnah mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi. Dan menjadi teladan bagi kita. Jadi rujukan hidup kita kan Quran dan sunnah. Nah ya, nah jadi menghidupkan sunnah tadi. Ya. Jadi bagaimana selayaknya kita sebagai seorang mukmin tunaikan itu. Nah, iman, amal soleh. Iman, hubungan kita dengan Allah, ya tauhid kita kuatkan. Amal soleh, ya dalam keseharian kita. Amal soleh kepada Allah dengan menunaikan perintah Allah ya. Meninggalkan larangan Allah. Nah, menghidupkan sunnah di zaman modern ini berat sekali. Ya, tapi sebenarnya bisa. Mulai dari hal-hal yang kecil, tapi konsistennya. Doa sebelum makan, baca bismillah ya. Nah, sholat sunnah 2 rakaat setiap hari. Ya, salat duha pagi gitu kan itu kan. Nah, kemudian yang paling penting adalah rutin. Nah, amalan itu enggak perlu banyak, yang penting rutin. 08 11 648 10 48 kita buka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Mohon lindungan sepanjang gak pagi-pagi mengusap wajah dengan tangan untuk menghilangkan kantuk ya. Nah, membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Mengusap gigi siwak ya. Nah, mencuci kedua tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air. Nah, jadi Nabi itu kalau habis subuh datanglah pelayan memberikan air lalu Nabi masukkan tangan ke dalam bejana itu. Nah, begitu. Nah, baca zikir pagi, baca surat-surat pendek, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Nah, ini juga ini harian ini, bersuci, jaga wudu. Nah, menjelang sholat berwudu dulu, selesai sholat ya batal wudu, wudu lagi. Nah, berwudu senantiasa. Innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang bersuci, suka juga dengan orang bertaubat. Kalau Nabi memulai bekerja dengan anggota tubuh sebelah yang kanan, ya. Nah, kalau kita berwudu gunakannya secukupnya, jangan royal, jangan boros. Nah, bagi untuk saat berwudu dan mandi hemat. Nah, itu sunnah itu ya. Mak kita berwudu hidupkan Quran, puncang sekali. Nah, sementara kita yang digunakan sedikit, kan mubazir. Nah, jadi menggunakannya secukupnya, tidak boros saat berwudu dan mandi, itu juga sunnah Nabi ya. Oh, air kan banyak, ya, iya. Tapi tetap Islam mengajarkan kepada kita apa? Hemat. Ya, jangan apa nah, jangan kita boros. Mubazir itu, mubazir teman setan. Nah, dalam keseharian makanya. Ya, yang wajib-wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang sunnah-sunnah, qobliyah, subuh, 2 rakaat. Qobliyah, zuhur, 4 rakaat itu 2 rakaat. Ba'diyah, zuhur, 2 rakaat. Ba'diyah, asar. Ba'diyah, maghrib. Ya, ba'diyah, isya. Nah. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu berarti kita apa? Mencintai Rasulullah. Malam tahajud sebelum ya sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayya basa qurbuka maqam mahmuda di sebagian malam hari tahajud. Ya, 2 rakaat boleh, 1 witirnya silakan. 4 rakaat tahajud, 3 witirnya boleh. 8 rakaat tahajudnya, 3 witirnya silakan. Nah, ini kan sunnah yang harus kita yang sunnah Nabi yang kita amalkan berarti kita menghidupkan sunnah Nabi itu. Ah, saya takut bangun malam katanya. Ya, sebelum tidur sholat malam dulu boleh. Ya, cuman ada 2 amalan Nabi, ada 2 amalan Nabi Daud yang contoh Nabi. Satu puasanya, 1 sholatnya. Kalau sholat sepertiga malam, tidur di awal malam, bangun sepertiga malam. Kalau puasa Nabi Daud contoh Nabi, 1 hari puasa, 1 hari libur. Boleh silakan. Nah, tapi yang jelas ini kan ibadah harian ini tahajud. Nah, jadi tunaikan itu. Kalau ibu bapak sekalian kaum muslimin menunaikan itu berarti kita sudah mencintai Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi. Dan Nabi itu tidak pernah meninggalkan witir. Innallaha witrun yuzul witra.
Allah itu witir, suka pada witir. Tutup salam dengan witir. Nah itu juga, ya. Apalagi sunat baca Quran. Jangan Quran hanya dibaca waktu Ramadan saja. Setiap hari kita baca. Kalau bisa targetkan satu hari satu juz mamanya. Nah, kalau bisa dihafal, ya. Kalau nggak bisa dihafal, ya hanya beberapa surah ayat saja atau dibaca beberapa lembar. Boleh silakan. Tapi baca Quran itu. Nah, ikra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Ya sahabi, baca Quran itu. Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi penolong bagi yang syafaat bagi yang membacanya. Jadi ketika kita menghidupkan sunnah Nabi itu hakikatnya menolong diri kita sendiri. Ya contohnya Anda punya harta, Anda berzakat, Anda ditolong dengan harta zakat itu. Dari kiamat dikala tidak penolong kecuali tolongan Allah. Ya termasuk apa? Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ya orang yang orang memberi. Ya berzakat, impak sedekah. Nah, jadi tolong dengan menolong agama Allah kita menolong diri kita. Dan menghidupkan sunnah Nabi itu hakikatnya berarti menolong diri kita sendiri. Baca Quran. Nah, itu kan setiap hurufnya 10 kebaikan. Alif, lam, mim 3 huruf, 30 kebaikan dan itu kembali kepada kita. Nah, bahagia sebenarnya kalau orangnya yang menghidupkan sunnah Nabi ini. Zikir mamanya, istighfar mamanya setiap hari. Selesai salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima ataita, wa la mu'tia lima mana'ta, wa la yampau dal jadi minkal jaduh. Nah, kemudian kalau mau panjang silakan. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Jumlahnya 99. Genapkan jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita sudah menghidupkan sunnah Nabi, selesai salat dan berdoa. Itu kan sunnah Rasulullah, Nabi saja berdoa. Contoh ya, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon petunjuk, tambah takwa, terjaga kehormatan diri dan mohon kekayaan kepadamu. Jadi ketika kita menghidupkan sunnah Nabi itu dimulai dari pribadi kita, berarti kita mencintai Rasulullah. Istighfar perbanyak, astagfirullah, astagfirullah, boleh, astagfirullah. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh juga sayyidul istighfar ya. Ini sunnah-sunnah Nabi seperti ini kita mulai dari pribadi kita hidupkan. Apakah harus kita videokan, fotokan? Silakan untuk siar, tapi luruskan hati niat kena Allah. Nah, ketika kita makan, kita minum, ya mencuci tangan sebelum makan, sudah makan, itu kan sunnah Nabi itu. Membaca bismillah sebelum makan, sebelum minum, menggunakan tangan kanan saat makan dan minum, makan dan minum sambil duduk, ya, tidak mencela makanan, nah, membaca doa sebelum dan sudah makan. Itu kan sunnah Nabi itu dalam keseharian kita. Termasuk berpakaian, mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dahulukan sisi kanan saat memakai pakaian atau sandal, dahulukan sisi kiri saat melepas pakaian dan sandal, potong kuku. Mohon maaf ini sunah fitrah ini, mencukur bulu kemaluan. Nah, ya, ini kan juga sunah fitrah itu. Nah, memakai wangi-wangian. Nah, jadi dalam kehidupan keseharian kita tersenyum, menyebarluaskan salam, mendamaikan orang sedang berselisih atau bertengkar. Datang tamu, muliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, berbicara yang baik, ya. Nah, lebih jika baik, ya, kalau tidak diam. Kan begitu sunnah Nabi itu. Istilahnya kalau semua kita menghidupkan sunnah Nabi itu, saya rasa tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan. Tapi kan tidak. Nah, tapi terkadang, ya, kita beramal di masjid, tapi di luar masjid kita enggak beramal lagi. Amal solehnya waktu di masjid saya, solehnya waktu di masjid, di luar masjid enggak soleh lagi, enggak begitu. Ittaqillah sumakunta. Inilah pesan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan dikirim ke negeri Yaman untuk berdakwah. Bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Begitu. Di rumah takwa, di luar rumah bertakwa. Di tempat kerja bertakwa. Di waktu musafar dan perjalanan juga bertakwa. Selalu dia merasa dipantau oleh Allah. Ini kan menandakan dia menghidupkan sunnah Nabi itu. Islamnya para pencinta acara diam ya, diam dakwah Islam Ammar Ma'ruf Nahi Munkar. Kita sedang mengkaji menghidupkan sunnah Nabi ini. Masih ada waktu, saya tunggulah 15 menit lagi ya. 15 menit lagi kalau enggak ada ya kita padakan.
namanya Ustaz sendirian ini. Yang jelas ya peringatan-peringatan yang kita adakan di masjid, di musola, dimanapun, yang hakikatnya bagaimana cara kita menghidupkan sunnah Rasulullah itu dalam keseharian kita.

Termasuk juga apalagi ketika Allah berikan kepada kita lisan. Nah, jaga lisan. Jangan sampai berkata-kata yang sambil menyakiti perasaan orang. Jaga lisan. Mangkana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata baik kalau tidak diam. Berbicaranya ilmu, bicaranya nasihat, bicaranya kebaikan, bicaranya manfaat, bicaranya itu ide, bicaranya solusi, bicaranya itu kemaslahatan. Kalau dia pemimpin, bicaranya hukum, dicatat kalau pemimpin berbicara. Nah, bicaranya itu nasihat, kalau dia seorang juru nasihat, bicaranya itu doa, bicaranya itu zikir. Nah, jadi basahkan lidah lisan kita dengan zikir. Jadi panduan menjaga lidah itu penting, ya, berkata baik. Kalau enggak mampu berkata diam. Dan kata Nabi, siapa yang mampu menjaga di antara dua dagunya dan dua tulang dagunya dan dua telapaknya, lisan dan kemaluan, dijamin surga. Nah, jadi inilah dalam keser. Jadi mulai dari pribadi, menghidupkan sunnah Nabi itu mulai pribadi. Nah, kadang seramannya dia rajin sholat, tapi rajin juga gosip. Nah, sholatnya benar, jangan pula percuma sholat katanya, tapi gosip. Jangan salahkan sholatnya, berarti makna sholat enggak dapat dalam kesehariannya. Kan sholat itu kan inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kadang ya percuma sudah hajah, tapi kok ghibah katanya. Disalahkan hajahnya. Ya, mana saya manggil dia hajah, harusnya dia jaga, aku sudah hajah, mengapa aku seghibah? Nah, kadang sama ini apa? Salat ke masjid rajin, ibadah tekun, sampai sama tetangga jahat. Nabi pernah mengadu seorang perempuan, ya Rasulullah, tetangga saya si Polan itu salatnya rajin ibadah tekun, tapi sama tetangga baik. Oh, itu penghuni surga itu. Situ si Polan lagi, dia salat rajin tapi sama tetangga jahat, itu penghuni neraka kata Nabi. Nah, begitu ya. Nah, jadi menghidupkan sunnah Nabi itu hakikatnya apa? Kewajiban sebenarnya ya. Walaupun katakan, tapi kewajiban contohnya seramanya. Nah, tapi bagaimana kalau sunnah Nabi dilanggar? Ya berdosa. Contoh, sunnah Nabi apa? Sunnah Nabi kan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Ya Rasulullah, apa amal yang utama dari Islam? Salat tepat waktu. Ini bukan hanya salat tepat waktu, salat pun enggak dia. Nah, dia melanggar sunnah Nabi. Kan begitu kata Rasulullah ya, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jiharun. Siapa sengaja meninggalkan salat fardu, dia sudah kufur, dia sudah kafir. Nah, dia salat, dia katanya Islam tapi enggak salat. Nah, jelas-jelas sekali Nabi itu mengambilnya waktu kapan? Waktu Mi'raj ya. Nah, melewati langit-langit tujuh langit ya, sampai bertemu dengan Allah, diberikan perintah 50 waktu. Turun ketemu dengan Nabi Musa. Nah, minta kurang Muhammad, nanti umatmu enggak sanggup. Minta kurang Rasulullah. Sampai lima waktu. Tapi itu lima waktu, itulah sebanding 50 waktu. Allah. Ngaku dirinya umat Muhammad Rasulullah, tapi enggak sholat. Ngaku seorang umat Rasulullah, tapi apa? Tapi enggak pernah baca Quran. Nah, bagaimana kita katakan dia itu Muslim yang baik ya? Dia mengaku dirinya umat Rasulullah, tapi apa? Suka mencuri, berjudi, menipu, apalagi ngambil hak orang lain. Nah, dia sholat juga, dia puasa. Jangan salahkan sholatnya, sholat sudah benar, sunnah Nabi. Tapi sunnah Nabi yang lain apa? Jangan melakukan kejahatan. Wa ma taqum rasuluhu fakuzuhu, wa ma nahakum anhu fatu. Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, yang dilarangnya tinggalkan. Surah Al-Asr 7. Nabi melarang judi, tinggalkan. Kalau dikerjakan, berarti melanggar sunnah Nabi. Nah, berarti dosa. Nabi melarang mencuri, tapi masih mencuri, korupsi dan sebagainya. Itu bukan dianjurkan Nabi. Nabi murka seperti itu. Ya, dia Nabi menyuruhnya apa? Jujur. Tapi dalam hidup dia berbohong. Nabi enggak pernah berbohong. Nah, makanya masyarakat Mekah memberi Nabi titel apa? Al-Amin. Padahal jahiliyah ya. Manusia yang dipercaya ya. Dalam peristiwa memindahkan batu Hajar Aswad ya. Nabi mengajak jadi juru damainya ya. Masyarakat Mekah jahiliyah sangat bangga dengan kehadiran Muhammad sebelum menjadi rasulnya. Tapi setelah menjadi rasul, segera mengajak manusia ke jalan Allah, disitulah pertentangan ya, padapannya kedengkian, kebencian kafir Quraisy pada Nabi ya. Islam, kalau kita jadi orang baik, banyak yang suka. Tapi kita menganjurkan kebaikan, siap-siap menerima tantangan rintangan. Dan itu dirasakan Nabi ketika di Mekah. Tapi apa kita berhenti ngajak orang berbuat baik? Tapi harus dengan hikmah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah.
wal mauizatil hasanah. Wajadi humbilati asa. Surah Al-Anhal 125. Seru kejadian Allah dengan hikmah. Ada metodenya. Kalau kita ingin mengkritik, memberikan orang solusi, jangan dipermalukan depan orang banyak. Empat mata. Karena sebenarnya dia saat sekaligus mempermalukan orang. Di depan orang banyak dia cerita. Nah, gak boleh begitu. Nah, kita gak suka dengan pemimpin. Jangan di demo dia empat mata. Nah. Sampaikan begitu, jadi tetap terjaga marwah, orang tetap hormat. Kadang kan tidak, nah dari apalagi di zaman sekarang ini sebenarnya. Rasulullah saja dalam peristiwa bersama para sahabat ya, nah ketika perang Khandaq itu, nah itu Nabi menerima usulan Salman Al-Farisi. Apa usulnya? Bagaimana kalau kita buat Khandaq ya, paritnya? Usulan Salman diiakan Nabi buat parit itu. Ya kota Mekah, Madinah itu ya. Sebagai benteng melawan. Tapi betul kemenangan kaum muslimin. Islamnya bagaimana Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Orang Muhajirin dan Ansar ya. Orang Mekah yang pindah ke Madinah. Nah Yasrib jadi Madinah Munawwarah. Nah orang Ansar menolong. Dan ikatannya bukan ikatan suku. Bukan ikatan bang. Ikatan persaudaraan iman. Nah, bahkan saking apanya, saking kuatnya disaudarakan Nabi ya, yang belum punya istri dari Mekah pindah ke Madinah, ya, ini punya istrinya 2, 3, 4, pilih katanya, ambil katanya, saya ceraikan. Begitulah kuatnya ikatan persaudaraan yang diikat dalam saudara apa? Dengan iman, ya, dengan 2 kelima syarat itu. Kita belum ketemu itu ya. Dia sahabat pingin harta, diberi harta oleh masyarakat orang Ansar ya, orang Muhajirin. Tapi sebagai tapi apa orang Mekah itu punya skill. Contoh ya, sebagaimana Abdurrahman bin Auf pindah ke Madinah, ya bersaudarakan oleh Nabi orang kaya juga. Nih ambil hartaku sekian, nah ini ada istri nikahkan, nah, saya ceraikan nikah. Tidak, ya, tunjukkan saya pasar di mana. Berdagang Abdurrahman bin Auf ya, kaya lagi dia. Suka. Ini juga pelajaran sama kita di zaman now ini seramun ya. Kan ada tuh banyak orang hijrah pindah-pindah ya. Mungkin pindah kena studi atau pindah kena hidup. Mungkin susah hijrah. Kita buka.

kita menolong orang. Nah, ketika kita menolong seorang, hakikatnya menolong diri kita. Man nafsa'an mu'min kurbatan min kurbat yawmi al-qiyamah. Siapa menutupi kebutuhan orang di dunia, Allah akan tutupkan satu kebutuhan yang ada dari kiamat. Dia butuh tempat tinggal, ya. Dia beri tempat tinggal. Dia butuh modal, pinjamkan modal. Oh, saya perlu bantuan, bantu dia. Hakikatnya memang uang-uang kita, tapi hakikat menolong dari kita. Itulah yang menjadi investasi akhirat. Itu sunnah Nabi. Orang butuh duit, kita bantu duit, ya. Itu sunnah Nabi. Orang butuh tenaga, kita bantu tenaga. Itu sunnah Nabi. Orang butuh curhat, butuh beri solusi, kita berikan. Kita bantu. Tolong menolong dalam Islam itu kewajiban. Wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Wa la ta'awanu ala ismi wa udwan. Kadang kan tidak. Kita nolong kena dasar apa? Dasar pamrih. Nah, dulu kamu saya tolong, sekarang saya tolonglah saya. Nah, tidak begitu. Nah, habis pahalanya nanti. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adza. Wahai orang beriman, jangan kamu habiskan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, apalagi menyakiti proses penerima. Ada bulan suci, Quran. Islam yang menghidupkan sunnah Nabi itu beratkah? Sebenarnya tidak berat. Mulai dari yang kecil, yang ringan. Kalau dulu sahabat angkat pedang, ya, jihad, ya, pulang, ya, dengan kemenangan atau dia mati syahid. Dulu, ya, sekarang kan tidak lagi. Nah, bagaimana? Walladina jahadu fina lana diam tubuh subulana. Wa innallaha ma'al muslimin. Sesungguhnya orang-orang yang berjihad jalan kami dengan benar-benar jalan kami, Allah kami akan tunjukkan jalan kami. Allah bersama dengan orang-orang berbuat baik. An-Nahl ayat Al-Ankabut ayat 69. Jadi mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu. Berjihad itu bukan hanya perangnya. Jihad itu jahada, bersungguh-sungguh dalam beramal kita. Sungguh-sungguh menghidupkan sunnah Nabi ini. Para guru sungguh-sungguhlah mengajarnya. Itu juga sunnah Nabi, itu juga pahala. Ya, karyawan sungguh-sungguhlah kerjanya. Pemimpin sungguh-sungguhlah melayaninya. Yang dipimpin sungguh-sungguhlah taat kepada yang dipimpinnya. Nah, begitu. Nah, kalau kita betul-betul ingin mencontoh kehidupan Rasulullah. Istimewanya saya tunggulah 5 menit lagi, ya. Kalau memang enggak ada, kita padakan, ya. Jadi sebenarnya kajian menghidupkan sunnah Nabi ini sudah kita kerjakan sebenarnya. Salat 5 waktu kan sunnah Nabi sudah, ya. Puasa Ramadan itu sudah, ya. Zakat, haji bagi yang mampu, ya. Sudah. Tapi ada sunnah-sunnah yang bisa kita tunaikan secara pribadi dan juga dalam hal yang lain. Contohnya apa lagi? Menikah mamanya. Nah, ada yang sering kenal dia, ini kan sunnah Nabi, ini nikah yang keberapa? Nikah yang keempat katanya. Nah, kalau kita lihat lagi, Nabi pernah enggak dia mempoligami Ibunda Khadijah? Tidak, setelah Ibunda Khadijah wafat, baru kemudian Nabi diberi Allah di istri yang lain. Nah, jadi kadang ini alasannya apa? Kenapa ini nikah yang keberapa nih? Yang ketiga. Ini kan sunnah Nabi. Nah, ya, silakan saja, ya. Tapi innamal a'malu binniat, semua amal itu tergantung niat. Nah, sikit-sikit sunnah Rasul katanya. Nah, bahkan ditanya pula, Pak Ustaz ada berapa istrinya katanya. Oh, saya udah 3 katanya. Saya Ustaz pas 1, ya. Belum sunnah Nabi katanya. Nah, tidak begitu, ya. Nah, jadi sunnah Rasul itu banyak sekali. Tinggal bagaimana kita dalam keseharian, kita lakukanlah, ya. Nah, ketika kita menghidupkan sunnah Nabi itu, hakikatnya apa? Kita mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita mencintai Allah dan Rasul, berarti kita mencintai Islam ini. Qul, in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhbibkumullah, wa yaghfir lakum zunubakum, wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 31. Islamnya para pencinta acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar, ini dulu, ya. Nah, walaupun sendirian Ustaz malam ini, mohon maaf biasanya berdua sama host kita, karena host kita ada halangan ini enggak bisa hadir, tapi Ustaz diminta untuk tetap mengkaji di malam hari ini. Semoga walaupun 1.5 jam di udara nih, ya, bermanfaat untuk kita semua. Inilah yang dapat kita sampaikan dengan tema kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, ya. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah, hakikatnya kita menghidupkan cahaya Islam dimulai dari kita, kemudian keluarga kita, dan juga masyarakat dan bangsa negeri kita. Contoh teladan hidup kita.

telah Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakral katsirah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik bagi kita, bagi yang beriman, bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Surat Al-Hazab ayat 21. Terima kasih segala batin yang mohon diperbanyak maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah yang menyampaikan sebagai pribadi mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang

0: beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstra Mania, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz Kondang Aceh Singkil di program acara Diam, Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramania, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

Dirikanlah solat sesudah matahari tergelincir, sampai gelap malam, dan dirikan pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesendirian tiada mentari. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iksamannya para penyintas acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program mutiara subuh di edisi hari Jumat ya, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 4 September 2026. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Ekstraunianya ceramah mutiara subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Selamat pagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun laksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singgil, salat subuh kita jam 5 lebih 7 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 1 menit, itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Turn to Allah. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Haskala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Selamat pagi yang sudah melaksanakan salat subuh ya, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstraunya langsung saja dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Cisinggil. Inilah cara mutiara subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Ekstramunia, para pencinta acara mutiara subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita bertemu di pagi hari ini di program mutiara subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Ekstramunia, kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, masih dalam kajian edisi khusus ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Yang ini kita lanjutkan mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian yang ke-11 ini sebenarnya. Nah, ya ini pekan kedua kita mengkaji edisi khusus peringatan Maulid ini. Mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat, bagian yang ke-11 ini. Hari ini 22 Rabiul Awal ya, 1448 Hijriah. 4 September 2026. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. أعوذ بالله

0: hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Rasulullah mama bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau.

Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, ma'ato'ani dakhal al-jannah, wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Siapa mendurakaiku, berarti dia tak mau ke surga. Baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Eksaunia, kita lanjutkan ya. Jangan kemana-mana setelah berikut ini. Ekstraunya para penyintas acara mutiara, sebelum kita lanjutkan ya, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Jadi Rasulullah itu contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang terbaik. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami yang mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Ahzab 21 dan Al-Anbiya ayat 107. Istimewanya, jadi Rasulullah itu punya keutamaan yang luar biasa ya dibandingkan dengan para nabi dan rasul. Kita baca lagi bagaimana keutamaan Rasulullah itu ya, agar kita bisa mengenal lebih dekat Rasulullah, biar kita bisa mencintai Rasulullah. Salah satunya apa? Dengan melihat sejarah kehidupan Nabi itu. Dari Abu Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Pertama, setiap Nabi sebelumku diutus khusus kepada umatnya, sementara aku diutus kepada yang berkulit merah dan hitam. Ini pelajaran sama kita. Jadi para nabi dan rasul sebelumnya, mereka diutus untuk kaumnya, seperti Musa kepada Bani Israel ya, Nabi Ibrahim dengan kaumnya, nah dan sebagainya ya. Tapi nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi nabi hadir untuk sekalian alamnya. Nah, inilah bedanya nabi dengan Rasulullah Muhammad dengan nabi yang lain. Nah, kita ulang Rasulullah, kita ulang kembali. Aku diberi 5 perkara yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Pertama, setiap nabi sebelumku diutus khusus kepada umatnya, sementara aku diutus kepada yang berkulit merah dan hitam. Yang kedua, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Jadi ketika selesai perang, harta rampasan perang boleh bagi Rasulullah. Sebelumnya tidak boleh bagi para nabi dan rasul yang lainnya. Yang ketiga, dan itu belum dihalalkan ya. Yang ketiga, dan dijadikan bagiku bumi itu baik dan suci. Nah, jadi bumi ini di mana kita berada bisa jadikan untuk sholat ya, untuk bersuci. Nah, kemudian lanjutan hadis, serta dapat dijadikan sebagai masjid. Nah, bagi siapa yang mendapati waktu sholat, hendaklah sholat di mana saja. Dan yang kelima, dan aku juga ditolong dengan rasa takut yang dihujamkan ke dada musuh-musuhku sejak jarak perjalanan 1 bulan, dan aku juga diberi syafaat. Nah, jadi ini ya. Jadi dimanapun kita berada, bisa kita sholat, bisa kita berwudu ya dengan tanah ini ya, ini bumi ini tempat sujud. Nah, dan istimewanya Rasulullah dari kiamat ya. Nah, termasuk Nabi itu ketika dengar nama Nabi orang sudah getar ya. Nah, dihujamkan ke dada musuh-musuh Islam ya, ketakutan kalau mendengar kata nama Nabi itu. Nah, inilah istimewanya Rasulullah dari kiamat. Rasulullah itu memberikan kepada kita umat Islam ya. Dan aku juga diberi syafaat pertolongan. Baik, kita baca lagi. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Muhammad bersabda. Ini istimewanya Rasulullah ya. Nah, setiap nabi berhak memiliki 1 permintaan. Dan beliau bersabda, setiap nabi memiliki doa yang selalu dipanjatkannya. Dan telah dikabulkan. Dan aku jadikan doaku sebagai syafaat bagi umatku dari kiamat. Jadi para nabi dan rasul semuanya berdoa, dikabulkan. Ya, minta Nabi Ayub minta sehat dikabulkan, Nabi Nuh minta hancur kaumnya dikabulkan. Nah, tapi kalau nabi ada doa dikabulkan. Nah, dan itu disimpan nabi dari kiamat. Setiap nabi memiliki doa yang telah dipanjatkannya dan telah dikabulkan. Dan aku, kata Rasulullah, jadikan doaku sebagai syafaat bagi umatku dari kiamat. Nah, inilah istimewanya Rasulullah ya dibandingkan nabi yang lain. Kita baca lagi. Dari Uqbah bin Amir berkata, bahwa suatu hari Nabi keluar dan sholat atas para syuhada Uhud, sebagaimana sholat beliau atas jenazah. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan berkata, sungguh aku akan mendahului kalian dan aku akan menjadi

saksi atas kalian. Demi Allah, sungguh saat ini aku dapat melihat telagaku, dan sesungguhnya telah diberikan kepadaku kunci-kunci perbendaharaan bumi dan kunci-kunci bumi. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan menjadi musyrik sepeninggalku. Namun yang aku khawatirkan adalah kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi selawannya, inilah kekhawatiran Nabi. Nah, jadi Nabi diberikan kunci-kunci perbendaharaan bumi ini ya. Nabi tidak terpengaruh dengan itu. Nabi meletakkan dunia di tangan, tidak di hati ya, letakkannya lagi. Tapi yang dikhawatirkan Nabi ya, dan juga Nabi enggak khawatir umat Islam kembali musyrik, tidak ya. Tapi yang dikhawatirkan Nabi apa? Kata, dan demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan kembali musyrik sepeninggalku, kata Nabi. Namun yang aku khawatirkan adalah kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia. Apakah kekhawatiran Nabi ini sudah terjadi? Ya, Isra'ulnya. Jadi kita lihat ya. Nah, berlomba-lomba mengejar dunia. Ya, kadang enggak tahu lagi halal, enggak tahu lagi haram ya. Halal haram dianggap yang sama. Nah, lupa ya dunia, pagi sore siang malam datang ibadah tidak ditunaikan. Dan inilah kekhawatiran Nabi 14 sahabat yang lalu, apakah sudah terjadi ya? Nah, kata Nabi, demi Allah, sesungguhnya aku tidak khawatir kalian akan kembali musyrik sepeninggalku, kata Nabi. Namun yang aku khawatirkan adalah kalian akan berlomba-lomba mengejar dunia. Nah, ya, baik kita lanjut ya. Dalam hadisnya di begitulah ya keutamaan Nabi dibandingkan dengan rasul yang lainnya. Dari Huzaifah bin Al-Yaman berkata, Rasulullah memang bersabda, kita diberi keistimewaan, atas kalian, manusia dalam tiga hal. Seluruh bagian bumi dijadikan masjid dan tanahnya dijadikan suci untuk kita. Dan sab kita dijadikan seperti sabnya para malaikat. Dan diberikan kepadaku ayat-ayat terakhir dan surah Al-Baqarah yang berasal dari perbendaharaan di bawah aras. Yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku dan tidak akan diberikan kepada seorang pun sesudahku. Nah, jadi inilah istimewanya Rasulullah ya. Nah, dibandingkan dengan para nabi rasul yang lain. Baik, kita lanjut lagi yang lainnya. Nah, jadi saya hanya bisa membaca selamanya. Jadi kita dengan demikian tahu kita bahwasanya Rasulullah itu istimewa sekali secara pribadi. Ya, sebagai nabi lengkap, ya sebagai nabi, sebagai suami, sebagai pemimpin negara, lengkap ya bagi Rasulullah tadi. Nah, dibandingkan dengan para nabi sebelum Rasulullah. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, perumpamaan dengan nabi-nabi yang sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan. Ia mempercantik dan memperindahnya. Kecuali satu tempat batu bata yang berada di salah satu sudutnya. Lalu orang-orang berjalan mengelilinginya, mengaguminya dan berkata, mengapa tidak diletakkan satu lagi batu bata di sini? Beliau berkata, akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Apa pelajaran selamanya? Jadi seperti membangun ya, kalau ada satu aja tinggal ya, pasti bangunan itu agak lainnya. Tapi ya, begitulah perumpamannya. Jadi kedatangan Nabi itu penutup para Nabi dan Rasul, penyempurna daripada ajaran-ajaran sebelumnya. Ya, semua para Nabi kan bertauhid kepada Allah. Tapi ajarannya berbeda, ya ajarannya, cara ajarannya itu ya masing-masing. Tapi begitu datang Islam, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Jadi Islam itu sempurna. Jadi tidak boleh kita saya mengamalkan ajaran Nabi Musa lah. Tidak boleh ya. Tapi ada juga amalan Nabi dahulu dikerjakan Nabi. Seperti apa? Puasa sunnah Nabi Daud mamanya. Satu hari puasa, satu hari libur. Nah, kecuali amalan itu dikerjakan Nabi dan kita kerjakan. Tahajudnya mamanya. Tidur dulu kemudian baru salat malam. Nah, tapi selain itu tidak boleh. Contoh seramannya, kalau umat dahulu puasanya sampai siang malam ya. Nah, setelah datang Islam puasanya kan dari subuh sampai maghrib. Nah, yang kita ikuti adalah tuntunan Rasulullah. Makanya perlu kita belajar ini. Baik, seramannya kita sedang mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah, ya mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat. Nah, bagian ke-11 ini. Jadi keutamaan Nabi ini dibandingkan dengan Nabi yang lain. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, pada hari kiamat, aku akan mendatangi pintu sorga.
dan meminta agar dibukakan penjaganya, bertanya, siapa engkau? Aku menjawab, Muhammad. Ia berkata, untukmulah aku diperintahkan. Aku tidak boleh membukanya untuk siapapun sebelum engkau. Ini hadis Imam Muslim. Jadi istirahat ya. Jadi pintu sorga itu belum terbuka kalau Nabi belum membukanya. Jadi pertama membuka pintu sorga itu Rasulullah. Nah, baru yang lain ikut. Bukan Nabi-Nabi sebelumnya. Inilah istimewanya Rasulullah ya. Padahal kalau urutan abjad ya, Nabi itu kan Nabi yang terakhir ya. Muhammad Rasulullah kan Nabi yang terakhir. Nah, ya, mengapa bukan Nabi Adam sebagai ayahnya manusia atau Nabi Nuh ya Rasul pertama atau yang lainnya? Tapi yang membuka pintu sorga siapa? Belum dibuka kalau belum Rasulullah yang membukanya. Kita ulang kembali ya. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, pada hari kiamat aku akan mendatangi pintu sorga dan meminta agar dibukakan oleh penjaganya. Penjaganya dibukakan. Penjaganya bertanya, siapa engkau? Aku menjawab, aku Muhammad. Ia berkata, untukmulah aku diperintahkan. Aku tidak boleh membukanya untuk siapapun sebelum engkau. Nah begitu ya, nilai istimewanya Rasulullah. Jadi di dunia kita contohlah kehidupan Nabi itu ya, keteladanan Nabi ya. Hadis qauli ucapan, fi'li perbuatan, takriri persetujuan ya. Nah kita lihat ya. Nah lengkap bagi Nabi tadi ya. Nah dari kiamat, ya istimewanya Nabi dibandingkan dengan Nabi yang lain. Pintu sorga belum dibuka kalau belum Rasulullah yang membukanya. Baik. Dari Anas bin Malik berkata, pada suatu hari ketika Rasulullah memasuki kota Madinah, segala sesuatu menjadi terang karenanya. Dan pada hari ketika beliau meninggal dunia, segala sesuatu terasa menjadi gelap. Dan belum lagi kami membersihkan tangan kami setelah pemakanan beliau, kami telah mengungkapkan hati kami, mengingkari hati kami. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah, ya terang benderang, ya aman, tenang, ya di bawah kepemimpinan Rasulullah. Tapi ketika Nabi wafat, ya kita baca riwayatnya, ketika Nabi wafat, gelap gundah gulana hati sahabat itu. Seakan-akan enggak ada lagi tempat, ya gelap dunia ini. Artinya apa? Ya tempat bertanya, tempat mencurahkan hati, ya setelah wafat Rasulullah. Nah, jadi begitulah ya yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik berkata, pada hari ketika Rasulullah itu memasuki kota Madinah, segala sesuatu menjadi terang karenanya. Jadi karena yang ditunggu-tunggu sudah datang ya. Nah, tapi ketika Nabi wafat katanya ya, pada hari ketika beliau meninggal dunia, segala sesuatu terasa menjadi gelap ya. Dan beliau belum lagi kami membersihkan tangan kami setelah pemakan beliau, ya beliau telah kami telah mengingkari hati kami. Sedih luar biasa. Istilahnya waktu meninggal Nabi, ya termasuk sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab ya, tidak yakin Nabi meninggal. Bahkan diambilnya pedang. Siapa bilang Nabi Muhammad meninggal? Nah, di sinilah istilahnya, ya gelapnya hati, goncangnya hati sahabat itu ya. Yang selama ini yang dipandangnya Rasulullah, dilihatnya Rasulullah, tempat bertanya Nabi, segala sesuatu selesai ketika bertemu Rasulullah ya. Nah, hari itu dengar kabar meninggal Rasulullah, Abu Umar Khattab kalap hatinya ya. Enggak yakin, siapa bilang Muhammad itu penggalernya? Enggak ada yang berani. Dalam suasana seperti itu datang Abu Bakar, lalu melihat jenazah Rasulullah ya. Nah, jadi dicium wangi sekali. Nah, lalu Abu Bakar pun menghadap kepada jamaah ya kaum muslimin. Nah, mangkana lalu berpidato, mangkana ya'budullah. Mangkana ya'budu Muhammad faqad mata. Wa mangkana ya'budullah la yamut. Siapa menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Tapi siapa menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak mati. Lalu Abu Bakar membaca ayatnya. Nah, dalam surat Ali Imran itu ya. Nah, jadi selama ini pelajar sama kita. Bahasanya apa? Rasulullah juga manusia, ya telah wafat. Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah 571 Masehi di kota Mekah ya. Dan hijrah juga 12 Rabiul Awal sampai di Madinah, Yasrib menjadi Madinah, dan Nabi wafat juga di hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah, tahun ke-10 dari hijrahnya. Nah, jadi kemudian apa? Di konon kabar dikuburkan 2 hari setelahnya.
Senin meninggal, Selasa Rabu dikuburkan Nabi. Nah, ketika sudah dikuburkan baru terasalah hati sahabat ya menangis merintih ya. Nah, bagaimana? Bahkan ada yang goncang ya. Nah, ketika itu peristiwa itu Isra'an, setelah diangkat Khalifah Abu Bakar menjadi pemimpin umat Islam ya, kalau presiden yang pertama. Goncangan itu apa? Nampak nyata ada yang murtad. Enggak perlu lagi Islam. Kenapa? Muhammad Rasulullah telah wafat. Ada yang enggak mau berzakat. Nah, enggak perlu lagi berzakat. Kenapa? Itu dianggap itu upeti untuk kepada Muhammad Rasulullah ya. Nah, yang gosal ada yang nabi palsu, masih ada nabi. Nah, oleh Abu Bakar dalam sejarah sebutkannya, nah, Abu Bakar mengutus para sahabat untuk memeranginya. Terjadilah perang Yamamah ya. Nah, para yang enggak berzakat diperangi. Nah, yang murtad diperangi. Ya, yang nabi palsu diperangi. Nah, dalam sejarah itu ya penghafal-penghafal Quran ya banyak yang wafat. Ketika wafat itu Umar bin Khattab ya mengatakan ini bahaya kalau semua pada mati penghafal Quran ini. Bagaimana kalau Quran itu tulis? Nah, jadi usulan Umar ini disampaikan kepada Abu Bakar. Nah, inilah Islam pentingnya musyawarah tadi ya. Nah, ya, jadi begitu Nabi sudah wafat, Islam mengangkat kaum muslimin mengangkat Abu Bakar menjadi pemimpin, tapi bukan nabi ya sebagai pemimpin kalau para presiden. Nah, ya, jadi kemudian ya tindakan yang dilakukan Abu Bakar tadi memerangi orang nabi palsu, tidak bayar zakat, termasuk juga yang murtad ya. Nah, Islamnya adalah tapi yang perangkat perang itu penghafal Quran. Nah, lalu Umar mengusulkan dapat yang tewas, kalau tewas semua nanti Quran bisa hilang. Tulis Quran. Ini usulan Umar. Kata Abu Bakar, ya siapa saya enggak mau buat apa yang enggak pernah diperintahkan Nabi. Buat ini bagus. Nah, lalu kemudian siapa yang bisa? Zaid bin Sabit. Nah, yang pernah selalu turun wahyu dia menulis wahyu. Nah, aku panggil dia. Dipanggil Zaid, lalu Zaid diperintahkan untuk mengumpul Quran. Apa kata Zaid? Ya wahyu Amir Minin, Abu Bakar, ya. Seandainya aku suruh aku pindahkan gunung, aku akan pindah ini mencari Quran dari mana-mana ya, di kulit-kulit binatang, di batu dikumpulkan. Engkau enggak sendiri, kumpulkan sahabat. Nah, adanya panitia penulisan Quran. Nah, jadi sama jadi dalam kajian nuzul Quran diceritakan itu. Nah, kita kembali ya, keutamaan Rasulullah dibandingkan dengan para nabi dan rasulnya. Jadi ada kegelapan hati kaum muslimin ketika wafatnya Rasulullah. Baik, kita baca lagi selamanya istimewanya nabi dibandingkan dengan rasul lain. Ini ada si panjang ini kita baca nih ya. Nah, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, aku masuk menemui Aisyah dan berkata kepadanya, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang sakitnya Rasulullah? Ia menjawab, baiklah. Nah, ini jadi sahabat ingin tahu bagaimana kisah akhir kehidupan Nabi ya. Nah, diceritakan lagi. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah berkata, aku masuk menemui Aisyah dan berkata kepadanya, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang sakitnya Rasulullah? Ia menjawab, baiklah. Ketika sakit Nabi semakin berat, beliau bertanya, apakah orang-orang sudah sholat? Ya, aku menjawab, kata Aisyah, kami menjawab, belum, dan mereka menunggumu ya Rasulullah. Beliau berkata, letakkanlah air di ember besar untukku. Maka kami pun melakukannya. Dan beliau mandi, lalu beliau mencoba untuk berdiri, namun beliau jatuh pingsan. Kemudian beliau sadar dan berkata, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum ya Rasulullah, dan mereka menunggumu ya Rasulullah. Nabi berkata, letakkan air di ember besar untukku. Maka kami pun melakukannya dan beliau mandi. Lalu beliau mencoba untuk berdiri, namun beliau jatuh pingsan. Kemudian beliau sadar dan berkata, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum ya Rasulullah, mereka menunggumu ya Rasulullah. Kata Nabi, letakkan air di atas ember besar untukku. Maka kami pun melakukannya. Dan beliau pun mandi. Lalu beliau mencoba untuk berdiri. Namun beliau jatuh pingsan. Kemudian beliau sadar dan berkata, apakah orang-orang sudah sholat? Kami menjawab, belum ya Rasulullah. Mereka menunggumu ya Rasulullah. Aisyah berkata, dan saat itu orang-orang berdiam di masjid menunggu. Rasulullah untuk melaksanakan sholat Isya. Aisyah berkata, maka Rasulullah pun mengirim seseorang menemui Abu Bakar untuk menyuruhnya mengimami sholat. Utusan itu pun datang menemui Abu Bakar dan berkata, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan untuk mengimami orang-orang sholat.
Maka Abu Bakar dan ia adalah orang yang lembut berkata kepada Umar, "Hai Umar, imamilah orang-orang sholat." Umar berkata, "Engkau lebih berhak untuk itu." Aisyah berkata, "Maka Abu Bakar mengimami sholat pada hari-hari itu. Kemudian Rasulullah pun merasakan sedikit ringan pada dirinya. Maka beliau keluar dengan dipapah oleh dua orang, salah satu di antaranya Abbas untuk sholat zuhur. Dan saat itu Abu Bakar tengah mengimami orang-orang sholat. Ketika Abu Bakar melihat beliau, ia bergerak untuk mundur. Namun Nabi memberi isyarat agar ia tidak mundur. Dan beliau berkata kepada dua orang imam mapahnya, "Dudukkan aku di sampingnya." Maka mereka pun mendudukkan beliau di samping Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun sholat sambil berdiri mengikuti sholatnya. Nabi sementara orang-orang mengikuti sholatnya. Atau Abu Bakar Nabi sendiri sholat sambil duduk. Ubaidillah berkata, "Lalu aku masuk menemui Abdullah bin Abbas dan berkata kepadanya, 'Maukah engkau aku ceritakan tentang apa yang telah diceritakan oleh Aisyah mengenai sakitnya?' Ia menjawab, 'Ceritakanlah.' Maka aku pun menceritakan kisah dari Aisyah kepadanya dan ia tidak mengingkari sedikit pun darinya. Hanya saja ia berkata, apakah Aisyah menyebutkan nama orang yang bersama Abbas itu kepadamu?' Aku menjawab, 'Tidak.' Dan hal itu dihafal oleh mereka yang hafal dan dilupakan oleh mereka yang lupa. Para sahabatku telah mengetahui hal itu. Dan sungguh ada sebagian darinya yang aku hafal, aku lupa, namun ketika melihatnya aku menjadi ingat. Sebagaimana seorang mengingat wajah seorang bila orang itu jauh darinya, lalu ketika melihatnya ia segera mengenalnya." Ya. Jadi ucapan perbuatan Nabi ya disaksikan sahabat, ada yang hafal ucapan Nabi itu, ada yang lupa ya. Ada yang ketika melihat Nabi lalu ingat lagi. Nah, begitulah tanda-tanda kenabian Rasulullah ya. Yang hadir di sekitar Nabi itu ya para sahabatnya. Istilahnya kita sudah mengenal kehidupan Nabi ini ya, mengenal Rasulullah sebagai teladan umatnya. Nah, bagaimana kita tahu ya Nabi Rasulullah itu? Nah, kita dengan cara melihat sunnah-sunnahnya. Nah, tanda-tanda kenabian itu juga disaksikan oleh para sahabatnya. Dari Anas bin Malik berkata, pada masa Nabi, orang-orang pernah mengalami kemarau yang panjang. Dan ketika Rasulullah tengah berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, seorang Arab Badui berdiri dan berkata,

Nah, Nabi Rasulullah itu, nah, kita dengan cara melihat sunnah-sunnahnya. Nah, tanda-tanda kenabian itu juga disaksikan oleh para sahabatnya. Dari Anas bin Malik berkata, pada masa Nabi, orang-orang pernah mengalami kemarau yang panjang. Dan ketika Rasulullah tengah berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumat, seorang Arab Badui berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, harta telah musnah dan keluarga telah kelaparan. Berdoalah kepada Allah agar dia menurunkan hujan kepada kami." Maka Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya. Dan saat itu tidak ada awan tipis sekalipun di langit. Anas berkata, lalu datanglah awan bergulung-gulung bagaikan gunung, dan sebelum beliau turun dari mimbar, aku telah melihat air hujan jatuh bercucuran dari jenggot beliau. Pada hari itu kami disiram oleh hujan juga keesokan harinya, dan esoknya lagi, dan esok setelah itu hingga datang hari Jumat berikutnya. Lalu orang Badui itu datang dan kembali berdiri. "Ya Rasulullah, bangunan telah runtuh dan harta telah tenggelam. Berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami." Maka Rasulullah mengangkat kedua tangannya yang berkata, "Ya Allah, di sekeliling kami dan bukan di atas kami." Dan tidaklah beliau menunjuk ke arah langit dengan tangannya, melainkan awan itu segera berpencar sehingga Madinah terlihat seperti sebuah lubang yang dikelilingi oleh awan, sehingga lembah-lembah yang ada mengalir di lembah Qanat selama satu bulan. Anas berkata, dan tidak seorang pun yang datang di arah tersebut melainkan ia bercerita tentang hujan yang turun dengan lebatnya. Islam, makanya ya, dalam Islam ada namanya salat istisqa, ya. Nah, salat minta hujan. Nah, dan itu pernah kejadian pada masa Rasulullah, kemarau, ya. Seorang Arab Badui bercerita, ya, kemarau, ya. Lalu Nabi pas hari Jumat, ya, Nabi mengangkat tangan lalu minta hujan. Nah, ya, rupanya hujan terus sampai Jumat berikutnya, sepekan, ya, hujannya. Nah, membuat apa? Membuat banjir, bangunan telah runtuh. Ya. Lalu Nabi minta, dia minta lagi supaya hujan itu dihentikan. Nah, lalu Nabi berdoa. Nah, inilah tanda-tanda kenabian Rasulullah.

0: Selamanya para penyinta acara mentara, masih ada waktu kita, saya tunggulah 7 menit lagi ya. Kita sedang mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umat ya. Nah, kita sudah banyak cerita tentang Rasulullah ini agar Anda setelah Anda mendengarkan ini jadi mengenal Rasulullah itu. Nah, baik, kita coba lulu interaktif. Assalamualaikum mentara subuh.
1: Assalamualaikum mentara subuh.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Mentara subuh, sama siapa nih Pak?
2: Manik ini Ustaz.
1: Pak Manik, ini udah dua pekan kita mengkaji tentang
2: Ustaz. Ya, Ustaz.
1: Bagaimana yang Bapak rasakan hari ini nih?
2: Iya, alhamdulillah. Saya berkenan Ustaz.
1: Ya.
2: Jadi ada saya tanyakan Ustaz. Masalah syufaat ini
1: ya. Tentang apa Pak?
2: Masalah syufaat ini ya, mendapat syufaat dari Rasulullah.
1: Tentang syafaat.
2: Syafaat ya.
1: Apa berita Pak?
2: Pertama tadi yang kudengar banyak-banyak membaca selawat kepada Rasulullah akan diberi syafaatnya. Yang kedua, melaksanakan sunah-sunahnya Ustaz ya. Jadi kalau banyak-banyak baca selawat kepada Rasulullah, tidak melaksanakan misalnya apa diperintahkannya, apakah itu dapat syafaat nanti Rasulullah kepada Rasulullah Ustaz
1: ya, maksudnya ini hanya salawat saja tapi enggak sholat gitu kan?
2: Tapi enggak ada mujadah Ustaz. Yang kedua pertanyaan saya nih Ustaz begini, misalnya Ustaz ini menyampaikan kepada kami sehingga sudah tahulah sunnah-sunnah Rasulullah ini kan?
1: Ya,
2: apakah memang ada kelompok-kelompok melalui Ustaz misalnya menyampaikan sunnah kami amalkan mendapatkan syafaat kepada Rasulullah, apakah memang Ustaz itu memang harus untuk menunjukkan jalan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah itu, apakah bagaimana itu Ustaz?
1: Saya belum jelas lah yang kedua nih Pak.
2: Jadi saya dengar begini, ada juga saya dengar-dengarkan, misalnya saya belajar dengan Ustaz, saya kerjakan sunnah-sunnah apa yang disampaikan Ustaz. Jadi ke mendapat syafaat Rasulullah seperti syafaat tadi kan, telaga tadi, ikut Ustaz untuk mengirimkan kami supaya tahu di mana syafaat itu.
1: Baik.
2: Nah itu saya.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Sedikit Pak sebelum saya jawab ya. Pak, apa komentar Bapak tentang kisah Nabi yang saya baca sampai ini?
0: Ya Ustaz.
1: Apa yang Bapak rasakan setelah kita dengarkan kajian tentang mengenal negara Rasulullah ini?
0: Ya saya ini Ustaz, sudah lebih makin jelas Ustaz.
1: Ya.
0: Karena berkenan dengan sunnah-sunnah ini, sebab saya sunnah-sunnah ini belum banyak saya tahu Ustaz, bagaimana asal usulnya tentang masalah sunnah-sunnah ini ya. Nah, itulah maka saya berkenan. Memang tadi malam mau saya tanyakan juga kan, tapi ya itu aja pikir pusingnya mau saya tanya Ustaz. Tapi inilah masalah sunnah-sunnah saya berkenan ini Ustaz.
1: Baik.
0: Jadi kadang-kadang selama ini banyak pengamalan saya ini kadang-kadang nggak sesuai dengan sunnah, cuma ikut-ikutan aja Ustaz.
1: Iya. Setelah sampai salat jelas apa ya?
0: Iya, alhamdulillah Ustaz.
1: Terima kasih Pak Manik di Sikontang ya Pak ya.
0: Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya langsung yang kedua dulu Pak ya. Nah saya, para guru, para ustaz, para penceramah ya, para mubalig, tugasnya apa? Tugasnya hanya menyampaikan balighu ani wala ayah, sampaikan walau cuma satu ayat. Nah, ketika Anda mendengarkan, lalu Anda mengamalkan seperti muazin. Yang azan dapat pahala, yang datang sholat dapat pahala, tanpa mengurangi pahala orang melakukan sholat. Nah, saya menyampaikan sunnah-sunnah Nabi ini, Anda dapat pahala, saya dapat pahala. Cuma saya dapat pahala dua, karena yang saya mengajak itu. Nah, gitu ya. Jadi, nah, apakah bisa kita semua mendapatkan sahabat Rasulullah? Bisa. Tapi untuk mendapatkan sahabat Rasulullah tadi, ada bukan hanya mengucapkan salawat saja, tapi lakukanlah amalan-amalan yang bisa mendatangkan sahabat. Apa itu? Murnikan tauhid kepada Allah. Wafat di atas tauhid ya. La ilaha illallah. Ini akan mendapatkan sahabat Rasulullah.
2: Salam.
1: Yang kedua ya, baca salawat Nabi ya. Membaca salawat kepada Nabi terutama setelah mendengar azan. Allahumma rawab bahazid da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadil wasilah wa fadilah wa ba'sul maqama Mahmud alladhi wa'ata. Dan seterusnya ya. Nah, dijanjikan apa? Mendapatkan sahabat Rasulullah. Apalagi yang paling penting, jaga sholat lima waktu. Jangan hanya berselawat saja, tapi enggak sholat. Ya jelas, yang pertama dihitung dari kiamat adalah sholat. Dan Nabi kenal dengan kita dari bekas-bekas wudhu kita. Nah, kita enggak pernah bertemu Nabi, tapi dari kiamat Nabi kenal dengan kita. Dari mana? Dari bekas wudhunya, dari bekas sujudnya. Itu ya. Apalagi ya baca Quran, puasa Ramadan, puasa sunnah ya. Iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran itu karena Quran itu akan datang dari kiamat menjadi penolong ya syafaat bagi membacanya. Nah, jadi syafaat itu ibarat apa? Penolong. Rasulullah juga menolong. Nah, tapi kalau kita sendiri enggak menolong diri kita, ya kita tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah tadi. Contoh ya. Nah, kita melanggar sunnah Nabi. Dalam hadis ceritakan dari kiamat Allah berikan kepada Nabi Al-Kausar, telaga sorga ya. Nah, ketika itu semua kaum manusia berduyun-duyun ke telaga Nabi. Nah, lalu dalam riwayat ya, ada orang diusir di telaga Nabi ya. Ya itu umatku ya Allah. Nah, itu diusir itu kenapa? Yang pertama karena dia menambah-nambah amalan sepeninggalmu Muhammad. Nah, itulah ahli bid'ah ya. Yang kedua apa? Orang murtad, ditolak ya, di luar Islam dia murtad, dibuang jauh-jauh, enggak boleh dekat telaga Rasulullah. Nah, yang ketiga orang kafir jelas, yang orang-orang musyrik tidak akan merasakan telaga Rasulullah. Nah, jadi bukan hanya mengharap syafaat ya, tapi syafaat, tolong diri sendiri dengan apa? Dengan salat wajib, salat fardu, salat sunnah. Tolong diri dengan baca Quran. Tolong diri dengan puasa Ramadan, puasa sunnah. Tauhid, bertauhid yang kuat, yang bertauhid yang benar kepada Allah ya. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah yaitu bekal kita yang akan mendapatkan sahabat Rasulullah. Termasuk banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah. Gitu ya Pak Manik ya, semoga dapat dimaklumi. Soalnya para penyintas acara mentara tersebut di mana mendengarkan acara ini ya, kita sedang mengkaji tentang mengenal lebih dekat Rasulullah ya. Ya, tapi sudah itu sudah kita padakan dulu, hari ini hari Jumat, bagi laki-laki yang muslim yang sudah balik, jangan lupa untuk menunaikan salat Jumat ya, itu juga sunnah Rasulullah. Nah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan keseharian ini, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, banyak sunnah Rasulullah. Nah, kita cerita dulu, mengenal lebih dekat Rasulullah sebagai teladan umatnya. Nah, tanda-tanda kenabian sudah sampaikan, keistimewaan Nabi sudah sampaikan. Nah, yang penting Nah, bagaimana kita menjalankan ya ajaran Islam dengan sebenarnya yang konsep utamanya Quran dan Sunnah ya. Nah, agar kita bisa mendapatkan termasuk syafaatnya Rasulullah. Inilah kajian kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi ya, mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.